0: implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Kepal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Pendengar bahwasanya dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, perasaan gimana?
0: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak

0: dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
1: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
0: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
3: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
4: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
3: MRSK menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSK menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
8: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
7: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
9: This issue in the spirit of good neighborliness.
10: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
9: And for the region as a whole.
7: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
11: Amid forces that threaten multilateralism.
12: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
7: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
5: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kimishi dan Fumitake Kage, merupakan karya filsafat populer yang menggali konsep-konsep dari psikoterapis Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, penulis menyajikan dialog antara seorang pemuda yang mencari jawaban tentang kebahagiaan, seorang filsuf yang memberikannya wawasan tentang bagaimana mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Poin utama buku ini adalah gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons kejadian dalam hidup kita. Terlepas dari kondisi atau pengalaman masa lalu, kita memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan tindakan kita di masa depan. Ini berarti, meskipun orang mungkin memiliki pengalaman traumatis atau tantangan berat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup mereka. Buku ini menyoroti pentingnya menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seiring dengan itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki pendapat dan perasaan mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan atau keinginan kita. Buku ini telah memotivasi banyak orang untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk memandang hidup dengan persepsi yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Berani Tidak Disukai adalah panduan untuk menginspirasi untuk hidup dengan keberanian dan autentisitas terlepas dari pendapat orang lain. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA,

0: email atau sarana komunikasi lain, hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Thank you. Thank you.

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga. Tetapi pada akhirnya, kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebetulan kita dijalankan. Karena kualitas. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tim dan bagi terakhir apalagi dua akan satu di laga berarti ya di rumah dari pertimbangan sepakat dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali untuk hari ini program 1 RRI Sibolga hadir mengisi ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadir untuk season acara yang mengisi ruang dengar Anda sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Musik tradisional dan budaya hadir untuk Anda dan menemani suasana siang hari Anda. Dan apa kabar juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, baik itu melalui aplikasi RRI Digital atau juga aplikasi-aplikasi lainnya. Harapan kita bersama aktivitas yang kita lakukan hari ini semuanya berjalan dengan baik, dan juga segala apa yang kita rencanakan, baik itu mungkin liburan atau juga bersama orang-orang yang kita sayangi, semuanya dapat kita hadapi ataupun kita lalui sebaik mungkin, agar juga kesehatan kita juga menjadi hal yang paling kita utamakan. Baik pendengar, kita hadirkan ke ruang dengar Anda kebersamaan kita di sajian musik tradisional dan budaya. Kami awali untuk Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus.
0: Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 1.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Pendengar, kebersamaan kita untuk season acara ragam budaya dan juga kebersamaan kita untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini untuk budaya negeri. Kita akan jalan tepat pukul 13 saat kita akan sampaikan ke ruang dengar Anda lintas Megatol. Selamat siang dan selamat menantikan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai. Pada siang ini diantaranya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, serta Asrama Haji Medan pada hari ini, untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Joni Sihombing. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara serta Asrama Haji Medan pada hari ini untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jamaah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara atau Kanwil Kemenhat Sumut pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Dhanil meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah haji, termasuk stand perbaikan tas paspor yang dikelola Koperasi Asrama Haji Medan. Selain berdialog dengan petugas dan jemaah haji, Dhanil juga mengecek kesiapan pelayanan keberangkatan haji di embarkasi Medan. Ia turut mengingatkan pentingnya memastikan kenyamanan dan waktu istirahat jemaah haji, terutama bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan langsung menjalani umrah wajib setibanya di Tanah Suci. Menurut Dhanil, Kemenhat Sumut memiliki peran penting sebagai daerah penyangga atau buffer zone bagi jemaah haji yang mengalami kendala perjalanan menuju Arab Saudi, sehingga harus siap menangani berbagai kondisi darurat.
3: Sumut ini jadi buffer zone ya. Buffer zone itu artinya karena dia technical landing dari timur, dari Jawa gitu, sehingga Sumut menjadi daerah yang harus siap melakukan mitigasi dan pelayanan terkait dengan jamaah-jamaah yang terpaksa tidak bisa berangkat, misalnya karena sakit, kemudian seperti tadi demensia yang saya lihat. Nantinya ada pelayanan tambahan yang harus dipersiapkan Kakanwil di Sumatera Utara, termasuk asrama haji di Medan ini.
2: Lebih lanjut, Dhanil menyebut sejauh ini pelayanan haji di embarkasi Medan berjalan lancar dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengapresiasi kesiapan petugas dalam menangani jemaah haji transit maupun jemaah haji yang membutuhkan perhatian khusus. Meski demikian, Dhanil tetap melakukan evaluasi terhadap sejumlah pelayanan, termasuk kerusakan tas jemaah haji yang sempat dikeluhkan. Dhanil menilai perbaikan dan evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan haji semakin meningkat setiap tahunnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Asrama haji di Medan ini.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera ALS dengan truk tangki sehingga terbakar dapat diatasi, mulai identifikasi korban hingga bantuan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
4: Yang paling utama tadi kan kita identifikasi dulu.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
4: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA, dan para keluarga korban yang mau melihat di sana itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di keluar Sumatera Utara karena ngambil kan rutenya dari Semarang, yaitu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
5: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
4: Yang sekarang yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
5: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
6: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
5: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
7: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu berharap warganya agar tetap optimis menghadapi kesulitan akibat bencana ekologis hingga hidrometeorologi. Masinton menyatakan dirinya menyadari dampak buruk dari kedua jenis bencana tersebut sangat mempengaruhi mental para korbannya. Dikarenakan banjir bandang dan longsor disebabkan kerusakan lingkungan telah merusak kehidupan serta penghidupan warga Tapanuli Tengah.
8: Kita dicoba oleh alam. Kita masih mengalami proses transisi darurat menuju pemulihan kebencanaan. Energi bersama-sama untuk memulihkan Tapanuli Tengah ini kembali. Nah tentu proses pemulihan ini dia membutuhkan waktu. Kebencanaan ini sudah menampakkan wajah bagaimana kekuatan Indonesia tadi, kekuatan gotong royong masyarakat Indonesia ketika satu terdampak bencana yang lainnya ikut merasakan dan membantu. Semua dari berbagai daerah, dari berbagai keorganisasian, baik organisasi keagamaan, kepemudaan, non-government organisasi atau NGO, pemerintah, lintas kementerian lembaga, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semuanya datang membantu Tapanuli Tengah. Kalau dari luar saja ingin membantu kita, semua bergotong royong bersama-sama ingin membantu kita, masa kita di dalam gontok-gontokan kira-kira gitu. Maka kata dasarnya adalah ompak dulu dia.
7: Masinton mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh pemerintah tengah berlangsung di wilayah-wilayah terdampak. Dan ia meminta dukungan warga dengan semangat kebersamaan pada tahapan tersebut untuk percepatan pemulihan Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Upaya pencegahan penyakit kini semakin mudah dilakukan setelah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkala. Berikut laporan James Franciscus.
9: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
10: Nah,

0: kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.
1: Pendengar, BMKG Binaka Gunung Sitoli menyampaikan gambaran cuaca wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Mei ini. Hal tersebut menjadi bahan laporan Indah Febrianti Bulolo.
2: Nias Utara cenderung lebih banyak hujannya dibandingkan di wilayah Nias bagian selatan.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli memprediksi curah hujan pada bulan Mei ini kategori menengah dan curah hujan semakin menurun hingga pada akhir bulan. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Inlim Rumarhobo mengemukakan kategori menengah atau normal yakni berkisar 200-300 mm per bulan. Artinya tidak ada penurunan atau peningkatan curah hujan secara signifikan. Disebutkannya, jika dibagi secara dasarian, maka untuk dasarian pertama atau tanggal 1-10 Mei 2026, curah hujan 75-100 mm per dasarian. Dasarian kedua tanggal 10-20 Mei berkisar 50-100 mm. Namun untuk Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Barat, curah hujan sedikit lebih tinggi. Dan untuk dasarian ketiga pada tanggal 20-31 Mei berkisar 20-50 mm per dasarian.
2: Untuk bulan Mei diperkirakan berkisar 200-300 mm per bulan dengan wilayah Nias Utara cenderung lebih banyak hujannya dibandingkan di wilayah Nias bagian selatan. Untuk perdasariannya, dasaran 1 relatif lebih tinggi, kemudian cenderung menurun pada dasarian 2, kemudian cenderung menurun atau lebih sedikit pada dasarian 3. Nah, untuk di bulan Juni, itu terjadi penurunan curah hujan juga gitu. Jadi dari Mei ke Juni itu nanti terjadi penurunan curah hujan, yang mana nanti di bulan Juni itu berkisar 150-200 gitu.
3: Hujan yang terjadi pada bulan Mei ini, ungkapnya, umumnya terjadi pada dini hari hingga pagi hari serta pada siang hingga sore hari dengan intensitas ringan namun durasinya yang lama atau kontinu. Jika dibandingkan curah hujan pada bulan April yang lalu, maka diperkirakan curah hujan pada bulan Mei ini ada sedikit peningkatan namun tidak terlalu signifikan, di mana curah hujan pada bulan April yang lalu tercatat 266 mm per bulan. Sedangkan untuk suhu udara yang tercatat selama bulan April tidak mencapai 34 derajat Celcius, tertinggi mencapai 33 derajat, dan diprediksi hal yang sama juga terjadi pada bulan Mei ini. Inlim pun mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG, serta mengantisipasi segala kemungkinan potensi bencana yang terjadi. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Pendengar, pemanfaatan sumber air bersih oleh BUMDES Onohondo di Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya menjamin ketersediaan air minum, tidak hanya menjamin ketersediaan air, namun juga membuka peluang usaha. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
4: Menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan utama dan juga penting bagi kesehatan, Pemerintah Desa Onohondre, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, termotivasi untuk membangun usaha pengelolaan air bersih melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan warga desa setempat, usaha pengelolaan air bersih yang sudah berjalan sejak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi warga. Seperti disampaikan Kepala Desa Onohondre, Temazi Sehihondre, bahwa meski awalnya banyak tantangan yang dihadapi, namun kini BUMDES setempat telah mampu mengelola air bersih lengkap dengan sarana depot air minum dan transportasi untuk memasarkan produk air bersih dari desa tersebut hingga ke wilayah Teluk Dalam yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan.
5: Sampai hari ini BUMDES kita masih berjalan dan air yang kita kelola itu khususnya air minum selain menguntungkan desa kami sendiri juga kami bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya warga saya yang kurang mendapatkan pekerjaan. Hari ini mereka bisa bekerja di sana dan mereka bisa memasarkan air itu ke luar desa.
4: Sementara itu, manajer Wahana Visi Indonesia atau WVI Klaster Sumatera, John Purba, mengemukakan pengelolaan air bersih yang dilakukan BUMDES Onohondre diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya soal menjamin ketersediaan air, namun juga dapat membuka peluang usaha lainnya.
6: Dengan adanya air bersih, bisa mendorong usaha-usaha yang baru. Kita tahu air itu berguna untuk semua aspek. Bahkan untuk ibadah juga kita membutuhkan air. Untuk memasak kita membutuhkan air. Untuk mencuci kita membutuhkan air. kita mau memberikan pemahaman yang lebih dalam

0: kepada masyarakat, dukunglah setiap program di desa kita di mana saja yang terkait dengan air.
1: Hingga saat ini, Wahana Visi Indonesia bersama masyarakat desa dampingan serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus mengkampanyekan akan pentingnya ketersediaan air bersih dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Selain pengelolaan air, seluruh pihak juga diajak untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dengan menanam pohon yang dapat berfungsi menyerap dan menyimpan air sekaligus mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Dampak efisiensi anggaran, Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Ture Dawala, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tahun ini ditunda pelaksanaannya. Laporan Munieli Harifa.
3: Anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk peluang PPBD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
4: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Ture Dawala, Kecamatan Afulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Miniato Telembanua, membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Afulu Pro tahun ini tidak tersedia. Event ini harapan di tahun depan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan Surfing Afulu Pro agar bisa naik level. Miniato menjelaskan akibat efisiensi anggaran, program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara.
3: Harapan kita kalau bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau Menpora ya. Karena ini sifatnya event surfing aktivitas olahraga bertaraf internasional dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
4: Surfing Afulu Pro merupakan agenda tahunan yang digelar di Pantai Ture Dawala, Kecamatan Afulu. Ajang ini sebelumnya rutin mendatangkan peselancar domestik dan mancanegara sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor homestay, kuliner, dan UMKM. Muniri Harifa melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol hari ini.
5: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar program 1 RRI Sibolga, Pro Dangdut kembali untuk hari ini hadir mengisi ruang dengar Anda. Dan seperti biasa, jalur telepon 0631225 06 kami buka. Dan untuk Pro Dangdut yang terhubung di ujung telepon, kami sambut dan kami sapa. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, yeah, di mana?
1: Dengan Riku ini lagi memang kamu.
0: Mudah banget jadi penelpon perdana ya.
1: Lagunya ya.
0: Mudah dari banget jadi penelpon perdana ya. Mudah banget jadi penelpon perdana ya.
1: Enggak lah, orang ketiga loh.
0: Kok ketiga pula?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Memandangmu ya.
0: Oke, okay. Itu aja. Ada, terima kasih.
1: Ada lagunya.
0: Ada dong.
1: Aku sangka gak ada lagu.
0: Makasih. Iya. Password.
1: Apa ya?
0: Password.
1: Salam
0: password.
1: Halo, aku mau
0: password.
1: Jangan cakap bahan, ayo.
0: Password. Ini dulu.
1: Aku salam ya, buat istimewa-istimewa yang ikutan, nanti salam kompai ya. Dari Sabang sampai Sabang, nanti sampai Pulau Papua, salam kompai ya. Okay. Ya, yang buatnya bapak jaga di ibu, tapi ada pula. Ada istimewa-istimewa lah pokoknya. Halo.
0: Mm-hmm. Memandangmu.
1: Memandangmu itu.
0: Najis.
1: Iyalah.
0: Oke dah.
1: Ada lagunya Kembang Beijing?
0: Ada.
1: Aku sangka enggak ada.
0: Oke dah, itu aja. Password.
1: Ya, buat semua aja. Tunggu dulu. Baca ke mana yang seorang itu. Itulah kalau orang ketiga.
0: Ini dulu ketiga, password. Kan?
1: Gimana mulai ke seleka sama beji?
0: Oke dah.
1: Yalah, tidak semangat lah semuanya ya.
0: Iya.
1: Cakap bahan, hei, kerana mencari yang seorang, penyiaran seorang.
0: Kenapa?
1: Langsung betulnya, oh, apa kata-kata mau turun.
0: Kenapa?
1: Ya, apa cakap bahan, ah?
0: Ya, begitulah.
1: Masuk pasal kak banai. Alam boleh balai yang orang ketiga. Masa macam itu.
0: Okey. Udah, itu.
1: Alagak orang bersibku. Yalah, dia semangat lah ya.
0: Iyalah ya.
1: Apa kata-katanya?
0: Jangan buang sampah sembarangan.
1: Itu kata-kata yang di pokok satu simbol lagi.
0: Oh gitu.
1: Katanya apa?
0: Okey dah.
1: Apa kata-katanya?
0: Katakan kata hatimu.
1: Apa kata-kata hatiku?
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan kata-katanya, tapi passwordnya. Apa kata-katanya? Ngajak berantem nih bocah. Oke, penelpon yang berikut kami terima kembali. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Merana, Kak Joni si Ombing.
0: Merana di mana?
2: Merana terapung-apung.
0: Oh, terapung-apung. Mengambang enggak?
2: Hampir.
0: Tapi enggak hanyut kan? Mengapung, mengambang, hanyut itu mirip soalnya gitu. Silakan Merana, di mana Merana?
2: Kak Joni gimana kabarnya?
0: Enggak, Merana lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah.
0: Di rumah.
2: Makan siang, selesai makan siang.
0: Widih, cakep. Kalau Bang Joni kabarnya baik, kalau Merana gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Janda gurau kok.
0: Silakan Mora.
2: Aku mau request lagu apa Kak Joni Siombing? Air Mata Perkawinan.
0: Widih, cakep banget lagunya ini.
2: Oh, katakanlah siapakah
0: orang yang telah mendahului
2: aku.
0: Buka.
2: Andainya kau katakan sebelum perkawinan.
0: Bisa enggak pernya itu dilembutkan? Jangan sebelum perkawinan.
2: Itu namanya. Mbak, itu orangnya yang lancar nyebut R.
0: Oh gitu.
2: Oh iya dong.
0: Oh ya. Oke dah.
2: Aku mau diserosonya ini ya. Oh.
0: Itu aja.
2: Apa arti?
0: Udah. pesertanya.
2: Oke, salam-salamnya buatnya Kak Joni Hasyombing, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Gak lupa juga ada Pak RT, ada juga Kak Luhut Lembang Sahutan, ada juga Polan, ada juga siapa? Ayu Sabah.
0: Iya,
2: Ayu Sabah. Iya, Mama Haryati, enggak lupa juga yayangnya Aril. Puan, iya. Ari Tonang Melasatu, ada juga Angku Wahyu. Hampir mirip ya.
0: Iya.
2: Ayu Sabah, Angku Wahyu.
0: Kok mirip pula?
2: Kakak beradik kali ini. Ini kakak beradik ini, Abu Jahil sama Abu Lahab.
0: Ya Allah. Tetanggaan Abu Piring.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada malaikat cinta juga. Angku Wahyu, Ayu Sabah.
0: Oke. Okay.
2: Siang pro dangdut ada.
0: Ada gini, mulai kebajikan-bajian ya. Tapi unik ya Merana ya. Apa yang unik? Ada yang unik sama Merana. Kenapa itu? Udah hitungan kayak satu minggu, dua minggu ini kalau dia ikutan unik. Uniknya di mana? Yang pertama, saat lagi ikutan, Kak Joni apa kabar? Sehat? Ini Merana gitu. Itu di awal. Di akhir, apa kabar semuanya? Di awal lembut gitu. Di awal lembut, di akhir, wah gitu ya. Oke dah, baik 0631225066. Oke, awal-awal Merana sampai ke ujung membahana gitu ya. Penelpon yang berikut, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Malaikat Cinta dari Bagus.
0: Malaikat Cinta, apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Mendung nggak di sana cuaca?
3: Cuaca sini mendukung Bang.
0: Mendung nggak? Atau hujan atau panas?
3: Ya mendung.
0: Mendungnya sama. Oke dah, silakan Bang Malaikat.
3: Salam dari tadi ikutan tadi ada apa itu, siapa tadi?
0: Merana ada. Sama Riko. Oh,
3: pasti ketiga aku Bang ya?
0: Iya benar.
3: Iya kalau ketiga lagunya orang ketiga aja lah Bang.
0: Oh iya. Orang ketiga, siapa yang nyanyikan?
3: Iya.
0: Siapa yang nyanyikan?
3: Asep Lawan, Bang.
0: Asep Irama?
3: Iya.
0: Oke dah, kita cari ya. Oke, ya, buat siapa lagunya?
3: Buat sahabatku yang ada di Turki.
0: Mm-mm.
3: Yang ada di Hutan Barut.
0: Ya.
3: Buat Abang, selamat berjumpa.
0: Makasih. Di Turki masih bisa dengar radio enggak ya?
3: Apa ya, Bang?
0: Di Turki masih bisa dengar radio enggak di sana ya?
3: Tidak dapat, Bang. Itu dari Prabowo lah ya, Bang.
0: Itu dia kan, udah terbatas sekarang ya kan?
3: Iya.
0: Oke, dan nanti kita sampaikan ke pihak yang berwajib ya.
3: Iya, makasih, Bang.
0: Siap. Oke, dah.
3: Yang dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sebagai seorang malaikat cinta, berarti malaikat. Bang Joni bertanya dong. Sudah berapa kali ketemu sama Tuhan? Karena katanya kan malaikat di samping Tuhan ya gitu. Jadi apa kabar Tuhan hari ini malaikat gitu ya. Ada aja. Oke deh, baik pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu yang Anda pilih. Nanti jalur telepon kita buka kembali. Yang coba miss call ke nomornya Bang Joni, handphone Bang Joni tertinggal. Semalam juga tertinggal di rumah. Ya, handphone yang untuk interaktif tertinggal di rumah, jadi dibawa sekarang handphone bisnis. Akhirnya gak dapat apa informasi ya. Oke, kita pilih lagu untuk Riko. Riko, dengar lagu ini. Memandangmu najis. Bercanda. Selamat mendengarkan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara adalah sebuah karya monumental yang merinci sejarah Indonesia dengan mendalam. Dalam buku ini, penulis memaparkan perjalanan panjang Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Suryanegara memulai buku ini dengan latar belakang sejarah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, menyoroti keragaman budaya, suku bangsa, dan kerajaan yang ada di kepulauan ini. Dia dengan cermat menggambarkan bagaimana kebijakan kolonialisme Belanda mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengubah struktur sosial. Selanjutnya, buku ini menjelajahi perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk gerakan nasional yang berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Suryanegara membahas peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Buku ini juga membahas masa awal kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh perang kemerdekaan melawan Belanda serta tantangan dalam mengukuhkan negara baru. Suryanegara dengan mendalam membahas perkembangan politik dan ekonomi di masa ini. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah Indonesia yang adil dan makmur. Suryanegara mengulas bagaimana Indonesia berusaha mencapai cita-cita tersebut dengan berbagai kebijakan ekonomi dan politik. Dia menjelaskan berbagai perubahan dan tantangan yang telah terjadi sejak itu. Dalam Api Sejarah, Suryanegara menunjukkan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia dengan akurat dan rinci, didukung oleh sumber-sumber primer yang kuat. Dalam ringkasan singkat ini, Api Sejarah adalah sebuah buku yang mengesankan yang merinci sejarah Indonesia dengan cermat. Penulisnya membawa pembaca dalam perjalanan sejarah yang luar biasa, memaparkan peristiwa-peristiwa penting dan perkembangan masyarakat yang beragam. Buku ini adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin memahami sejarah Indonesia dengan lebih mendalam dan menghormati perjuangan bangsa ini dalam mencapai kemerdekaan dan perkembangan modernnya.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Oke, Bro Dangdut masih hadir untuk Anda. Silakan Anda yang bergabung bersama kami 0631225506. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Abalah kita.
0: Pakai aba-aba ya.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung ini.
0: Opung-opung juga ini?
1: Hah?
0: Opung apa ini?
1: Opung Gaya.
0: Opung Gaya. Kalau kemalas semalam opung gaul, ini opung gaya ya.
1: Opung banyak gaya.
0: Oke. Okay. Ada ya. Silakan opung gaya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Tetap nama si mula ya.
0: Iya,
1: opung
0: nama
1: si rebutan.
0: Oh, bukan itu. Tengku. Itu lebih cakep. Oh, ya.
1: Halo.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau tengku nanti nama di panggung, pecah panggungnya nanti.
0: Oh, gitu. Oh, bedakan nama panggung dengan nama udara gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, iya, betul-betul. Iya, iya.
1: Kalau nanti dibilang ini dengan siapa? Dengan Tengku langsung pecah panggungnya.
0: Oh, gitu. Ada aja
1: karena
0: ya.
1: Karena kan ada panggungnya di sini dekat rumah kan.
0: Ah.
1: Mau pesta besok kan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau dibilang dengan siapa ini? Dengan Tengku langsung pecah panggungnya.
0: Ini.
1: Jadi kalau pung rembutan, kok panggungnya
0: masuk Pak Eko,
1: mati keyboard ya.
0: Aduh, bisa aja emang ya. Oke dah,
1: apa kabar Pung?
0: Kabar baik, kabar baik.
1: Oh, udah makan siang?
0: Udah. Kalau Opung ini gimana?
1: Oh, udah makan siang, tapi besok nggak ada siangnya lagi kalau dimakan.
0: Kenapa begitu?
1: Hah?
0: Kenapa begitu?
1: Pring kosong.
0: Oh gitu. Paling cakep, paling pintar emang ngomongnya ya. Oke, dah.
1: Buka lagu Pungnya.
0: Lagu apa ini?
1: Dari Roma lah.
0: Judulnya?
1: Sebujur Bangkai.
0: Ya Allah.
1: Sebenarnya apa Pung?
0: Dalam-dalam kan lagunya, takut kali aku.

0: 9 tahun, udah lebih senang dipanggil opung. Anak muda pengen jadi opung-opung, opung-opung pengen muda, kebalik semua ya. Lagunya pun aneh, pakai sebujur bangkai. Kok mau bawa-bawa bangkai sih? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut anak kita.
0: Oke, Pro Dangdut dengan siapa, di mana?
1: Dengan Sari, Bang.
0: Sari.
1: Iya, Bang.
0: NK Sari, Sari alami untuk sariawan, gitu ya?
1: Enggak, Bang.
0: Oh, enggak?
1: Enggak lagi sariawan, sorry, Bang.
0: Oke, silakan Sari.
1: Iya, Bang. Ngapain, Bang?
0: Sari lagu.
1: Bang.
0: Oi.
1: Ada donat yang 6 potong itu, Bang.
0: Udah habis.
1: Kenapa, Bang?
0: Ayolah.
1: Janjinya apa diantarin.
0: Apa tuh dan donatnya? Kalisa, Bang. Apa nama donatnya kemarin? Kalisa, ya?
1: Nggak tahu entah apa namanya itu.
0: Bang Cuni pun lupa nama donatnya.
1: Entah donat Kalisa pun nggak tahu diriku.
0: Baya.
1: Udah sakit bengkak perutku sebelah, Bang.
0: Urusanku?
1: Iya.
0: Weh.
1: Kadang nggak datang itu donat itu, sakit kali perutku sebelah, Bang.
0: Inang tuh tuh. Kayak mak-mak kan.
1: Kapan, Bang, itu datangnya, Bang, donat itu?
0: Kita tunggu lah nanti dari planet Mars, ya.
1: Tangan Wak Arismu pun udah bengkak karena nggak datang itu.
0: Inang, Daba.
1: Ditengoknya juga itu.
0: Baya. Ibu bana hati dede.
1: Udah ditengoknya memang Wak apanya ke nomor teleponnya. Handphone Wak Arismu itu nggak ada. Telepon lah, Kak. Kok bilang nggak ada pulsa kue, katanya.
0: Ini kemana cerita?
1: Itulah.
0: Ada.
1: Mana itu, Bang?
0: Kayak gitu lah kita buat. Kayak mana lagi?
1: Udah dari bakar-bakarnya sampai itu, Kak. Jangan bakar-bakar sampai itu, Kak.
0: Ada aja.
1: Ayo kita ke sana, Kak. Ayo. Bersembuh tanganmu itu, Kak.
0: Kenapa tangannya?
1: Karena enggak datang donat yang 6 bungkus itu.
0: Kok 6 bungkus?
1: Enam
0: loyang?
1: 6 biji.
0: 6 biji, ya? Oh,
1: 6
0: ya.
1: Biji sama kotaknya. Sama kotaknya.
0: Baya.
1: Tunggu ya, Kak. Ya, siap dulu aku nelpon. Tinggi kita ke persatu, ya, Kak. Ya, Kak, ya.
0: Ada.
1: Jalan sore-sore kita, Kak, ya. Jangan nangis, Kak, ya.
0: Oke, silakan lagunya, Ibu. Silakan iya. Lagunya.
1: Iya, aku sekarang ceramah. Besok itu di mana ceramah?
0: Lagunya, Ibu.
1: Abang di mana ceramah besok, Bang?
0: Besok Abang ada di sasaran di Gupala, di Korem, di Korem.
1: Datang kami dua besok, ya?
0: Silakan.
1: Ada rok pendek, ya, Bang?
0: Tapi aku kerja, ya.
1: Iya, tekan tonton aja.
0: Oh, gitu. Asia.
1: Rekus lagu, ya, Bang, ya?
0: Lagu apa tuh, Dek, ya?
1: Tak mungkin kembali lah, Bang.
0: Tak mungkin kembali. Dari siapa yang nyanyikan?
1: Uci Ikan Nurjana.
0: Oh, udah Ikan Nurjana sudah.
1: Udah di apa? Udah
0: tadi. Itu. Udah.
1: Oh. Iyalah, apalah ya? Uci Rita Sugiarto sudah?
0: Rita Sugiarto belum.
1: Belum, ya?
0: Iya.
1: Kemana lah dia itu pergi, ya?
0: Itulah yang enggak tahu kita memang dah.
1: Udah lah, lagunya itu apalah ya? Janji aja lah.
0: Dari?
1: Tapi Uci Rita Sugiarto.
0: Oh, iya.
1: Uci Rita Sugiarto, janji.
0: Enggak pakai kata Uci.
1: Hah?
0: Enggak pakai kata Uci.
1: Aku Sari panggil Uci sama dia.
0: Oh, gitu ya. Tetang neneknya dia sama-sama nenek sama neneknya situ.
1: Bukan.
0: Gitu ya.
1: Bukan.
0: Oke, apa itu?
1: Bukan, ABC.
0: ABC, aduh Allah.
1: Anak baru cacingan.
0: Idi. Oke, silakan.
1: Oke. Jangan ketawa sesuka kakak. Tangan kakak itu nanti. Dikirim itu pas rohamu.
0: Lanjut.
1: Iya.
0: Ikan yuk, ikan cucu.
1: Lagu dong.
0: Sudah
1: ya?
0: Udah.
1: Salam-salamnya buat kakak mama resmi, ya. Kakak, ya, Kak, ya. Tunggu ya, Kak. Kejemput ya, Kak.
0: Ini.
1: Dadah, Kakak. Bye-bye. Selamat siang. Dangdut adalah kita, Kak.
0: Dangdut adalah kita. Sari, ada aja ya. Bang Joni bukan jualan donat. Bang Joni cuma dibantu promo itu. Cuma endorse doang. Bukan Bang Joni yang punya. Oke, penelpon yang berikut. Selamat siang, Prodang.

0: kita.
1: Ini suara diapain lagi, ya Allah?
0: Ada dia papa ini.
1: Terus kenapa suaranya jadi dua?
0: Gitu aja bingung.
1: Oh gitu. Silakan. Silakan dengan siapa di mana?
0: Dengan
1: Dedek Dede. Hade.
0: Dedek ini. Situ-situ.
1: Ini suaranya kenapa lagi? Coba diperbaiki jaringannya, ini kurang bagus kedengaran.
0: Oh, udah bagus ini, Bang.
1: Iya ya. Oke dah. Oke lah kalau begitu, silakan, kurang jelas suaranya, coba lanjut aja. Lagu apa itu?
0: Judulnya Kita Mana.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam. Oke, buat siapa lagunya?
0: Lagunya dibungkit, mana kita berdua aja ya.
2: Iya ya.
1: Oke. Oi. Iya.
3: Dangdut adalah kita. Ada gemong yang nakal ya. Hati-hati Bang Joni ntar jahil, enggak Bang Joni terima yang begituan ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Masih belum terhubung.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali. Dengan siapa di mana?
4: Pak Tobi,
1: apa kabar?
4: Kabar sehat, kantong kering.
1: Udah lama kita nggak ketemu di udara, udah ada 3 tahun ya?
4: Mana mungkin, di Kamis 3 hari pun sudah ada.
1: Masa iya? Bang, ada. Pak Tobi, kayaknya bulan kemarin baru ketemu Bang Joni di udara.
4: Udara? Kemarin, Pak.
1: Oh, tapi bukan Bang Joni ya, bukan sama Bang Joni ya?
4: Siapa itu? Aditya.
1: Oh, oke, siap. Silakan Pak Tobing.
4: Lagulah dulu.
1: Lagu apa itu?
4: Kepiring berdua.
1: Enggak boleh bertiga.
4: Tapi saya itu dua yang bisa.
1: Beda. Oke dah, silakan.
4: Ya Lela ya.
1: Ya.
4: Salam-salamlah kawan kita semua ya. Salam lagi, inang bertambah badan sering tuan, Bapak Rizky. Ada juga Borumun T, 3S. Ada juga Opung Rayan, Borutumea, Ayu, Tiampodu. Ada apa lagi? Opung Maulana.
1: Iya.
4: Di Jalan Selamat ya.
1: Oke.
4: Ada juga Mulyana Stokus, Ika, Aal, Nenek Aal. Ada Nenek Erlangga yang tadi yang ceramain dengan tanda-tanda itu ya.
1: Iya benar.
4: Banyak kali akalnya itu.
1: Untuk mendapatkan donat ya kan?
4: Iya. Tetapi apa lagi? Apa kawan?
1: Aduh, oke dah.
4: Banyak sama dia waktunya kan?
1: Iya benar.
4: Tak terasa itu main saya itu.
1: Aduh, oke dah.
4: Taruh di list saya. Ada Hadi. Ada lagi Okum Roma.
1: Iya.
4: Tambah Samosir, Ingot Manalu. Ada lagi Luhut Pak Pahar.
1: Iya.
4: Semua-semua lah, walaupun belum disebut namanya, disebut lah. Nunggulah kawan kita semua di sini ya.
1: Benar.
4: Joni pun selamat bekerja sampai selesai, sudah rezeki.
1: Amin, makasih Pak Tobi.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Oh iya, Bang Joni coba ubah dulu deh ini. Bukan untuk Pak Tobing ya, tapi untuk semuanya. Sebenarnya passwordnya itu nggak sekaligus. Jadi yang biasa, yang harusnya itu, tapi memang udah salah dari awal sih. Harusnya Bang John yang bilang, selamat siang Pro Dangdut. Nanti penelponnya jawabnya, Dangdut adalah kita. Atau ketika nutup, kalau nutup itu sebagai password menutup. Selamat siang Pro Dangdut, maka Bang John yang jawab, Dangdut adalah kita. Begitu dia passwordnya. Jadi ada yang dikatakan oleh penelpon, ada yang dikatakan oleh penyiarnya. Jadi semuanya gak digait sama penelponnya. Gitu logikanya yang terjadi. Tapi yang harusnya begitu, tapi yang terjadi malah kebablasan selama ini ya. Jadi kalau ikutan itu misalnya gini, selamat siang Pro Dangdut. Bang Joni nyapa gitu ya ketika untuk menyapa penelpon. Nah penelponnya jawabnya, dangdut adalah kita. Begitu. Dan ketika ditutup, penelponnya yang bilang gini, selamat siang Pro Dangdut. Baru Bang Joni jawab, dangdut adalah kita. Jadi itu kalimat penutupnya. Oke, okay, kita kabulkan dulu lagu-lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami. Yang pilih lagu Rita Sugiarto, kita ganti judulnya ya. Lagu lain masih dari Rita Sugiarto, tapi yang lain kenapa janjinya belum bisa ditunaikan. Nanti suatu saat kita tunaikan. Kita hadirkan lagu yang dipilih, yaitu Rhoma Irama. Aduh, susah banget nyebutinnya, sebut Rhoma Bangkai. Main bangkai-bangkai aja deh ini, Pak. Oke, selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

RRI dengan esensi buku. Lelaki Harimau adalah sebuah kisah yang menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan elemen-elemen budaya Indonesia yang kaya. Cerita ini berkisah tentang dua tokoh utama, Margio dan Sadiman, yang terlibat dalam tragedi keluarga yang rumit. Margio, seorang pemuda miskin yang tumbuh dalam keluarga yang keras dan bermasalah, tiba-tiba mengalami perubahan drastis ketika ia mendapati dirinya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi harimau. Sementara itu, Sadiman adalah seorang dukun setempat yang memiliki hubungan yang dalam dengan dunia supranatural. Lelaki Harimau menggambarkan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan cermat. Cerita ini juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang mendalam di Indonesia, di mana kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan Margio untuk berubah menjadi harimau adalah elemen magis dalam cerita ini, dan hal ini menciptakan pertanyaan etis yang mendalam. Bagaimana seseorang harus menggunakan kekuatan supranaturalnya? Apa konsekuensi dari penggunaan kekuatan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari cerita dan memunculkan konflik internal bagi karakter Margio. Selain itu, Lelaki Harimau menggali tema-tema seperti cinta, keadilan, dan dendam. Margio jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Sinta, yang juga menjadi objek cinta Sadiman. Cinta segitiga ini menciptakan konflik yang kompleks dan menguji moralitas karakter-karakter utama. Selain itu, novel ini juga menggambarkan perjuangan Margio untuk mencari keadilan atas ketidakadilan yang dialami oleh keluarganya yang telah mengalami tragedi yang mengerikan. Eka Kurniawan juga menggunakan bahasa yang kaya dan menggugah dalam novel ini. Ia memadukan bahasa sehari-hari dengan bahasa puitis dan kadang-kadang vulgar, menciptakan gaya narasi yang unik dan menghibur. Gaya bahasa yang khas ini pun membantu menghidupkan dunia yang diciptakan oleh penulis. Selain itu, Lelaki Harimau juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Ini adalah simbolisme yang dalam dan memicu pemikiran filosofis tentang hakikat manusia dan relasinya dengan alam semesta. Secara keseluruhan, Lelaki Harimau adalah sebuah novel yang menghadirkan perpaduan antara realisme magis, budaya Indonesia, pertanyaan etis, dan kompleksitas karakter. Demikian esensi buku Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan dari RRI untuk Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Oke, okay. Ida Lele sudah, makan darah Rita Sugiharto sudah, dan juga tadi Roma Irama. Oke, okay, penelpon yang berikut. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Opung-opung gaul ini, Bang.
0: Opung gaul. Aku dengar kayak gini, gak tahan kali aku. Ada. Iya, langsung pengen ngajak jalan, langsung pergi ke tanah lapang, gaya tunjukkan gaul masing-masing gitu ya kan?
1: Yalah, selalu bergaul ke semut pun, ke lalat, ke nyamuk.
0: Enggak ke situ juga, Bapak. Silakan Opung gaul.
1: Lagunya ya.
0: Lagu ini apa itu?
1: Ini dengan pria jujur ya.
0: Iya. Opung gaul, mendengar kata pria jujur ini, pendengar kita langsung bilang kayak gini. Bleh, gitu.
1: Oke deh. Oke deh. Lagunya deh.
0: Lagu apa itu?
1: Waktu ini. Buaya buntung aja deh.
0: Gak nyambung ya kan? Pria jujur pilih lagu buaya.
1: Ya tapi coba denger aja deh.
0: Oh gitu ya kan? Oke deh.
1: Lagunya pria jujur dong. Hati kalau bawa ada yang tersinggung.
0: Aku penasaran gini, seberapa banyaklah korban pria jujur ini ya?
1: Banyak sekali, Bang. Jujur sekali, Bang. Biarpun dompet habis.
0: Habis. Apa? Sebenarnya pria jujur itu buaya buntu gak sih? Oke.
1: Salam-salam ya untuk semua ya.
0: Iya.
1: Semoga ya menjadi pria yang jujur ya.
0: Iya.
1: Jadi lebih-lebih sama Bang Penyiar. Jangan sempat di Bang Tohin, nanti pulang ke rumah Bang ya.
0: Terima kasih.
1: Kena batunya ya. Oke, di rumah kami dangdut
0: adalah kita. pria jujur. Berarti panutan dong. Namanya jujur, berarti gak ada kebohongan, gak ada gini. Yang dipilih lagu apa? Buaya buntung. Ini gimana koneksinya gitu ya? Pria jujur pilih lagu buaya, buaya buntung itu kan tukang goda perempuan. Jujur nih. Oke. Okay. Di belakang... Ya, udah mau Bang Jun dibilang di belakang buaya buntung. Udah mau keceplosan. Di belakang Opung Gaul kita masih terima 0631225065. Silakan. Apa kabar juga yang mendengarkan kita melalui pesawat receiver digital Parabola atau juga melalui aplikasi RR Digital. Untuk penelpon yang berikut, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Siang kembali dengan
2: Bunda Kenny, Bang Juni.
0: Bunda Kenny.
2: Iya.
0: Di mana Bunda Kenyi?
2: Di Sibolga.
0: Kayaknya untuk ngobrol pertama kali ini kita, Mbak ya?
2: Enggak juga sih.
0: Udah pernah?
2: Udah, ini Bunda Kenzi.
0: Oh, Bunda Kenzi. Iya. Keren Kenyi tadi. Silakan Bunda Kenzi, apa kabar?
2: Oh, api-api wae
0: to. Api. Alhamdulillah. Silakan.
2: Ya, request lagu dari apa? Siapa penyanyinya itu berdua-dua itu?
0: Berdua-dua la la la la la. Bang Joni coba cari nanti ya, tapi itu judulnya ya.
2: Iya Bang Joni.
0: Oke.
2: Okay. Buat semua pendengar Pos 1.
0: Mm-hmm.
2: Dimanapun berada ya. Salam kenal, salam kompak selalu buat Bang Joni, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang Bang Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, okay. Bunda Kenzi pilih lagu Berdua-dua. Da gitu ya. Nanti Bang Joni coba cari. Baik, saat ini pukul 14:48 waktu Indonesia Barat. Bang Joni minta maaf, handphone Bang Joni ketinggalan di rumah, jadi yang ngasih info apapun, yang ngasih salam, Bang Joni enggak bisa balas kontak balik. Tapi jangan lupa bahwa ini cuaca kayaknya kan terlihat mulai berat ya. Maka pastikan bahwa segala aktivitas kita hari ini selalu diawali dengan doa agar cuaca yang tidak mendukung ini tetap memberi rasa selamat dan nyaman untuk kita. Kita hadirkan lagu Buaya Buntung dan lagu-lagu berikutnya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk sesi acara Pro Dangdut kami cukupkan di sampai di sini. Aduh, belibet malah. Rangkaian acara berikutnya kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda. Dan lagu terakhir nanti akan hadir dari Delia Paramita untuk Bunda Kenzi, judul lagunya Berdua-Dua. Berdua-Dua sih. Dan masih ada beberapa lagu juga yang kami hadirkan untuk mengisi ruang dengar Anda. Akhir kata, selamat sore dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai

430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti: Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang memersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti: Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
6: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Selamat sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan pemberitahuan.

0: saudara, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan risiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Kurangi risiko kecelakaan lalu lintas, Kapolres Padang Sidimpuan himbau masyarakat agar lebih waspada saat mengemudi di jalan raya. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan risiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Laporan disampaikan James Franciscus.
1: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang sering kali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
2: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus kuman itu lebih senang. Apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim DBD, pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering karena apa? Karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
1: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
0: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin di daerah ini. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
3: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
4: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis. Buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
3: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Denny Siahaan melaporkan.
0: Kurangi risiko kecelakaan lalu lintas, Kapolres Padang Sidimpuan himbau masyarakat agar lebih waspada saat mengemudi di jalan raya. Lia Nasution menurunkan laporannya.
5: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Priyatna menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di jalan raya, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di pinggir jalan, serta para orang tua juga diharapkan untuk selalu mengawasi anak-anak guna menghindari resiko kecelakaan. Dalam keterangannya, AKBP Wira Priyatna menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak. Selain itu, AKBP Wira Priyatna juga mengingatkan para pengendara untuk lebih berhati-hati saat berkendara, serta pentingnya mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat seperti rem dan komponen lainnya demi mengurangi potensi kecelakaan di jalan.
6: Kami dari Polres Padang Sidimpuan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, khususnya pada anak-anak, agar para orang tua mengawasi anak-anaknya jangan berada di pinggir jalan. Kepada masyarakat mengemudi kendaraan agar lebih hati-hati juga, lebih dahulu mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat, kondisi rem dan lain-lain, sehingga potensi kerawanan kecelakaan tidak terjadi di lapangan.
5: AKBP Wira Priyatna berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan dan keamanan di wilayah Kota Padang Sidimpuan tetap terjaga. Lia Nasution melaporkan.
0: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus diperkuat. Polres Toba menghimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Franciscus.
1: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pengaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif.
7: Semoga itu dipertahankan ya, supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
1: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.
0: Pelaku adat dan budaya berharap masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang multi etnis, suku dan agama dapat hidup secara berdampingan. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ras, suku maupun agama yang berbeda namun bisa hidup secara rukun dan berdampingan. Hal itu disampaikan Junaidi Siregar, salah seorang pelaku adat dan budaya di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ia mengatakan, keberagaman budaya seperti keberagaman ras, suku dan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dalam membangun kebersamaan di tengah kerukunan masyarakat yang multi etnis.
8: Kepada masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk senantiasa boleh mempertahankan kebersamaan, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat walau berbeda. Di dalam perbedaan itu tetap saling menjaga, saling menghormati sehingga hubungan antara masyarakat di keberbagaian atau dalam hal perbedaan bisa tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah boleh bersama-sama seiring sejalan dan inilah harapan kita untuk boleh senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga tercapai kebersamaan.
5: Junaidi berharap keberagaman yang telah terbentuk selama ini dengan baik dapat terus terjalin. Liana Sution melaporkan.
0: Pembinaan dan kompetisi sangat perlu dikembangkan guna menggenjot prestasi atlet agar tidak hengkang ke daerah lain. Denny Sihaan menurunkan laporannya.
3: Sejumlah cabang olahraga di Kota Sibolga disebut puasa prestasi pada tahun-tahun belakangan ini. KONI dan pemerintah daerah pun didorong untuk menggelar kembali sejumlah turnamen maupun kompetisi resmi cabang olahraga di Sibolga. Roni, mantan atlet sepak takraw Sibolga di era 80-an saat ditemui di kawasan Gor Aik Parumunan, menyebut ketiadaan turnamen maupun kompetisi rutin di daerah ini telah membuat sejumlah atlet dari daerah ini terpaksa hengkang ke daerah lain.
9: Tapi harapan sebetulnya atlet jangan mudah tergoda lah. Kalau dari segi pembinaan saya kira tidak kurang. Tapi kita kembali kepada pemerintah, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan.
3: Hal senada juga dikatakan Budiman, pelatih sepak bola di daerah ini. Menurut Budi, selain untuk mendapatkan bibit atlet, keberadaan turnamen maupun kompetisi rutin menjadi tolok ukur kemampuan atlet dari daerah ini untuk meraih prestasi ke jenjang yang lebih tinggi.
10: Kita harus melakukan satu strategis yang kuat, artinya pembinaan prestasi kita harus mencari cara-cara.
3: Di tempat terpisah Capanawar, seorang pengurus Askot PSSI Sibolga mengatakan kurang bergulirnya kompetisi maupun turnamen telah membuat daerah ini minim prestasi, termasuk dalam cabang olahraga sepak bola. Ia juga mengakui sejumlah kendala masih dialami berbagai cabang olahraga di daerah ini yang menyebabkan daerah ini minim prestasi pada belakangan ini.
11: Untuk sementara, kalau ranking belum kita dapat karena kegiatan kita memang masih tahunan. Artinya kalau kegiatan itu kan bisa kita laksanakan satu tahun itu 2 atau 3 kali.
3: Kemudian Japanawar juga berharap agar pengurus cabang olahraga di Sibolga terus melakukan pembinaan terhadap atlet-atletnya untuk mendapatkan bibit atlet olahraga dari daerah ini serta melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dini Sihaan melaporkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang beli?

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti: Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah Perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ini nih, baru keren.
8: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
7: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
8: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
7: Iya, betul. Jangan pernah ragu
8: menggunakan produk lokal.
7: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidozo atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali kembali untuk sore hari ini. Program 1 RRI Sibolga hadir temani Anda untuk kebersamaan kita tentunya di Sibolga sore ini. Untuk Sibolga sore ini pendengar, kita temani Anda nanti dari pukul 17 sampai dengan pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani semuanya untuk obrolan santai kita, obrolan sore ini. Kita akan ngebahas tentang jiwa muda yang berkarya, kreatif, dan juga berprestasi. Dan untuk acara ini di studio kita di Sibolga sore ini sudah hadir teman-teman kita, putra-putri berprestasi dari daerah Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Seperti halnya sudah hadir bersama kita, yaitu kita mulai dari putra-putri dulu ya. Di mana-mana putra dulu deh, putra aja dulu. Ada putra utama Kota Sibolga tahun 2025 dan merupakan finalis Putra Sumatera Utara tahun 2026. Halo, selamat sore Ondian Dolok Saribu.
1: Selamat sore Bang.
0: Oke, sehat kabar Dian?
1: Sehat, baik.
0: Oke, okay. Ondian, ditanya, kalau ditanya nama panggilan kamu lebih sering dipanggil Dian, Ondi, atau Dolok Saribu?
1: Kalau saya Ondian Bang.
0: Ondian dipanggil. Siap. Ada yang pernah nyingkat nama itu enggak? Menjadi Ondi atau menjadi Ondi. Dian? Ondi gitu ya, oke, okay, baik. Ondi sekarang umurnya berapa, Ondi?
1: Masih 16 tahun.
0: 16 tahun, kelas berapa tuh sekarang?
1: Sekarang masih di kelas 11 SMA, kelas 2.
0: Kelas 2, oke. Okay. Dan merupakan putra utama Kota Sibolga tahun 2025 ya?
1: Siap.
0: Oke, okay, baik. Selain Ondian Dolok Saribu, ada juga bersama kita satu-satunya wanita paling cantik di antara kami bertiga. Ada Adelia Pratiwi Situmeang yang merupakan putri utama Kota Sibolga tahun 2025 dan finalis Putri Sumatera Utara tahun 2026. Halo Adinda, sehat kabar?
2: Halo Bang.
0: Oke, akrabnya dipanggil namanya siapa deh? Adel, Lia, Pratiwi, atau Borutumeang?
2: Lebih tepatnya Tiwi aja Bang.
0: Tiwi ya? Keseharian di rumah dipanggil Tiwi atau di sekolah gitu?
2: Di sekolah Adelia, kalau di rumah Tiwi Bang.
0: Banyak namanya ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau yang satu Ondi, yang satu Tiwi ya? Oke, baik. Kalau TV ini merupakan putri utama Kota Sibolga tahun 2025 ya. Baik, deh abang bertanya dong. Sebelum kita menuju ke topik kita, ini kita bahas dulu tentang gelar yang kalian sandang ya. Yaitu putri utama Kota Sibolga tahun 2025. Apa itu deh putri utama Kota Sibolga deh?
2: Mengajarkan kepada anak muda Kota Sibolga untuk lebih baik lagi ke depannya, menjauhi apa itu kenakalan remaja.
0: Oh gitu. Iya, berarti sifat-sifat utama yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau Ondi sendiri, Ondi kalau ditanya putra utama Kota Sibolga, dari definisi Ondi sendiri apa itu putra utama Kota Sibolga?
1: Saya sebagai putra utama Kota Sibolga bertuju untuk menjalankan budaya yang ada di Kota Sibolga untuk menjadi lebih baik ke depannya.
0: Baik. Oke, sekarang kita menuju ke, kita mungkin pengen tahu dulu dong, korek-korek dulu untuk kesehariannya kalian berdua ya. Kita mulai dari Ondi. Ondi, tadi kan kelas 2 SMA ya?
1: Siap.
0: Sekolah di mana nih Ondi?
1: Sekolah di SMA 1 Matoli Pandan.
0: Sekolah di SMA 1 Matoli Pandan. Kalau sekolah di sana ada jurusan nggak sih?
1: Jurusan IPA IPS.
0: IPA IPS ya. Jadi kalau Ondi milih?
1: IPA.
0: Milih IPA. Oke, Ondi di tren sekarang kan mungkin dunia model, pigeon, itu seperti udah sepaket ya, agak berdekatan. Kenapa Ondi memilih ataupun terlibat dalam ajang seperti ini? Ada yang mungkin terbersit dari niat atau seperti apa nih ceritanya nih?
1: Niat saya itu awalnya ikut lomba ini cuma untuk menjalankan budaya yang ada di Kota Sibolga supaya tetap lancar Bang. Tidak diganggu dengan remaja-remaja kenakalan remaja sekarang Bang.
0: Oh iya, benar-benar. Apa yang dilihat dengan kenakalan remaja sekarang tuh deh?
1: Seperti yang kita lihat pulangnya jam malam ya Bang, jam 2 malam. Itu gak mencerminkan remaja-remaja yang kita inginkan di 2045 yang akan datang itu Bang.
0: Oke, baik. Kalau Bang Juni tanya, kan dalam dunia pergaulan ada yang terkadang, kita gisah pungkiri ya, bahwa ada yang bilang, baru pulang jam segini kayak anak mama kamu, alam anak mama lu gitu. Kalau Ondi dikatain begitu, gimana rasanya Ondi? Apakah itu benar atau salah atau seperti apa Ondi nanggapinya?
1: Ya, rasa saya itu salah Bang. Masa kita kan melakukan yang baik Bang, bukan melakukan yang salah. Selagi baik kita lakukan aja Bang.
0: Oke, Kalau diajak gitu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa, Pak.
0: Nggak apa-apa. Oke, aku dari Ondi kembali ke TV. TV, kalau ada yang bilang, anak mama jam segini udah pulang. Apa? Ada lagi kadang, maaf nih ya katanya. Kelelawar aja belum pulang. Kalau TV dikatain begitu, apa tanggapan TV?
2: Tanggapan TV sih, Bang, ya nggak apa-apa sih, karena saya masih punya orang tua dan orang tua saya masih peduli sama saya.
0: Wow.
2: Wajar aja sih, gitu, Bang.
0: Iya, jadi meskipun itu rasa sedikit agak nyelekit ya, iya, tapi tetap ada keluarga di rumah yang iya, menunggu, Bang. Gitu ya. Oke, kalau TV sekarang sekolah di mana, Dik?
2: Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Sibolga. Barusan tamat sekolah, Bang.
0: Baru tamat sekolah? Iya, SMA Negeri 2 Sibolga di sebelah mana itu?
2: Sarudi, Bang.
0: Sarudi, oh yang masuk ke dalam ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, masuk ke dalam. Di sana ada jurusan gak sih, Dik?
2: Di sana udah dihapuskan jurusan sih, Bang.
0: Mm-hmm.
2: Pilihan aja yang disuruh pilih.
0: Oh, pilih seperti apa tuh, Dek?
2: Kayak pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu termasuk IPS. Mm-hmm. Kalau pilihan 4, 5, 6 itu termasuk IPA, Bang.
0: Oh, kayak ada paket-paketannya
2: iya,
0: gitu ya?
2: Iya, gitu, Bang.
0: Oke. Baik, kalau kemarin TV pilih apa tuh?
2: TV lebih kepilih IPA, Bang.
0: Kenapa?
2: Karena ya pengen belajar tentang apa itu kimia,
0: oke,
2: fisika gitu, Bang.
0: Sainsnya banyak di sana ya.
2: Iya,
0: benar. Oke, sekarang kalau Bang Juni tanya kembali ke TV, kenapa memilih ikut ajang pigeon atau kompetisi kecantikan seperti ini, Dik?
2: Awalnya itu, Bang, pengen ikut untuk mengembangkan jati diri yang udah tertanam di sini juga, Bang. Dan tertarik lah ikut di situ untuk pengen mengembangkan jati diri aja itu, Bang.
0: Oke. Mengapa ya, mengembangkan diri,
2: iya,
0: gitu,
2: Bang.
0: Oke.
2: Yang udah tertanam gitu.
0: Iya, yang di mana dari awal kita udah ngintip-ngintip,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, pengen banget
0: ikut. Pengen banget itu. Emang TV sebelumnya udah pernah lihat-lihat yang beginian ya?
2: Iya, sering banget lihat gitu.
0: Jadi bisa disebut gini, kalau Bang Juni tanya sama TV, ada berapa lama TV melihat dan mengidam-idamkan untuk ada di posisi seperti ini? Sejak dari kapan misalnya?
2: Sejak
0: gitu?
2: 2023, Bang. Kayak sekarang pengen gitu ikut.
0: Sekarang 2026 dari 2023 ya?
2: Iya,
0: TV udah kayaknya kapannya bisa begini,
2: iya,
0: gitu,
2: Bang.
0: Ya?
2: Lihat di sosmed gitu. Kapan ya?
0: Apa serunya kalau yang TV lihat saat itu?
2: Seru aja, Bang, pakai mahkota, pakai selempang. Foto-foto cantik gitu, Bang.
0: Oke, siap.
2: Tapi lihatnya itu kan dari luar,
0: iya,
2: bukan lagi dari dalam. Gimana kita rasainnya?
0: Benar.
2: Itu udah kita rasain sendiri, Bang.
0: Oke, dan ternyata nggak cuma kecantikannya aja,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, kalau Ondi sendiri, Ondi ketika mau ikut kompetisi ini, ada berapa lama mengetahui informasinya untuk ikut seperti ini?
1: Kurang lebih cuman setahun aja.
0: Setahun aja ya, tapi memang dari awal udah pernah lihat yang beginian gitu ya?
1: Iya, cuman lihat-lihat dari sosmed.
0: Oke, baik, Ondi. Kalau Ondi sendiri hobinya apa?
1: Kalau hobi lebih ke arah olahraga, Bang.
0: Olahraga? Iya. Lebih tepatnya atletik atau apa mungkin?
1: Atletik saya, Bang.
0: Atletik, apa itu?
1: Renang, lari.
0: Lari dari kenyataan? Oke, itu kalau Ondi. Kalau TV sendiri, TV hobinya apa tuh?
2: Hobi TV, Bang, berenang, menari. Udah gitu aja.
0: Kayak perempuan ya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ngobrol untuk dua putra-putri cantik ini yang merupakan finalis Putra dan Putri Sumatera Utara tahun 2026. Informasi yang Bang Joni dengar, kalian berdua ini menjadi finalis Putra-Putri Sumatera Utara tahun 2026. Kapan? Ini kan finalis ya? Ini berarti bakal ada dilaksanain ya?
2: Iya.
0: Kapan itu, Dek? Mungkin siapa yang bisa jawab?
2: Apanya itu, Bang?
0: Untuk finalis Putra-Putri Sumatera Utara 2026. Sudah selesai atau akan menuju?
2: Akan menuju, Bang.
0: Akan menuju.
2: Iya,
0: gambaran waktunya kapan ini?
1: Bulan 7 awal, Bang.
0: Mungkin dari Odi bisa? Bulan berapa?
1: Bulan 7 awal.
0: Bulan 7 awal. Ada yang ditambahi dari TV?
2: Kalau TV nggak tahu, Bang, karena berhubung regional direkturnya itu kan baru saja meninggal dunia, Bang.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: TV nggak tahu. Sebelum itu kan dikabarin bulan 5 ini, Bang.
0: Oh, sebelumnya bulan 5 ya?
2: Iya,
0: oke. Okay. Tapi ternyata ada perpanjangan waktu
2: iya,
0: diberikan
2: duka.
0: Ya. Oke. Okay. Yang kalian tahu sebenarnya Putra-Putri Sumatera Utara tahun 2026 ini apa, Dek? Sudah adakah mungkin hal-hal yang diberikan kepada kalian wejangan oleh regionalnya kepada kalian? Seperti apa itu, Dek? Kalau Putra-Putri Sumatera Utara ini, ajang pencarian bakat apa lagi ini?
2: Lebih kedekat sama orang-orang, sering-sering ke sesama teman gitu, Bang.
0: Oh, bergaul, bersosial,
2: iya,
0: gitu ya,
2: iya.
0: Oke. Ada yang tambahin, Ondi mungkin?
1: Kalau saya, Bang, kalau ke Sumatera Utara ini bang lebih bagus dia bang, soalnya dia ke provinsi, siap misalnya kalau dia menang di provinsi itu ada dua apa dia bang, dua gelar, ada itu yang remaja, hmm? Ada yang
0: dewasa mungkin dewasa, gitu ya? Dewasa, yang ya. Dewasanya gitu, oke. Berarti nanti kalian akan berangkat ke tingkat provinsi ya?
2: Iya,
0: oke, berangkat ke tingkat provinsi. Dan saingan kalian dari mana saja itu?
2: Dari seluruh
1: Sumatera Utara.
2: Sumatera Utara, Bang.
0: Oh, Sumatera Utara ya?
2: Dari seluruh.
0: Berarti kabupaten kota ya?
2: Iya.
0: Yang mungkin dari kabupaten sana, kabupaten sini, kota sini ya? Wow. Kalian deg-degan gak sih kalau dari TV?
2: Deg-degan
0: gitu ya. Jadi sejauh banyak. Ini apa persiapan yang dilakukan nih?
2: Masih persiapan setengah lagi bang.
0: Mm-hmm.
2: Buat video challenge.
0: Oke.
2: Okay. Advokasi.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau advokasi itu seperti apa sih di?
2: Kayak kita buat kata-kata gitu tentang Sibolga bang.
0: Oh seperti ciptakan narasi ya.
2: Iya.
0: Ciptakan narasi gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Ondian sendiri, Ondian sudah buat persiapan seperti apa untuk menuju tingkat provinsi nanti?
1: Kalau saya sudah menyiapkan sesuatu hal seperti itu, video-video challenge juga, advokasi sudah ready untuk ikut ke Sumatera Utara.
0: Oke, okay. Anda gini Bang Joni, gak challenge nih ya, nge-challenge ya. Misalnya gini, kalau kabupaten kota lain punya kelebihan pesertanya, punya kelebihan ini, kelebihan sono, kelebihan situ. Nah, kalau aku mau nanya ke Ondian, kelebihan apa yang kamu miliki yang bakal bisa ngalahin peserta lainnya?
1: Kalau saya itu kelebihan saya di dalam musik cuma satu bang, yang orang itu jarang yang memainkannya bang.
0: Apa itu?
1: Suling bata bang.
0: Loh, Ondian bisa suling bata?
1: Bisa.
0: Dibawa gak suling batanya tadi? Gak dibawa ya, wih keren banget ada kita bawa ya. Berarti Ondian bisa suling batak ya?
1: Bisa.
0: Karena latihan atau karena sering manggung?

0: Mungkin masih muda ya. Kalau orang tua banyak ya yang bisa
1: kalau
0: dia.
1: Orang tua banyak.
0: Tapi kalau untuk anak muda teh. Semisal ini Dian, Ondi, kalau ditanya untuk instrumen seruling ini, musik apa yang paling lihai Ondi lantunkan dengan seruling?
1: Batak Toba.
0: Batak Toba. Ya. Ada lagunya mungkin, ada nama musiknya mungkin yang khas?
1: Uwe Dainang.
0: Uwe Dainang gitu. Oh gitu. Itu kan agak sedih ya?
1: Iya.
0: Oke, Ondi, andainya di bawah serulingnya tadi ya, cakep banget. Oke, dari Ondi kita coba ke TV. Kalau TV, hobinya apa TV?
2: Hobi TV sih Bang, menari Bang.
0: Menari, oke, sekarang Bang Juni tanya. Ketika nanti berhadapan ke tingkat provinsi, TV bakal nunjukin apa yang menurut TV atau menurut kita, itu bakal jadi senjata terampuh kamu untuk bersaing dengan peserta lain. Apa itu?
2: Percaya diri, kalaupun di atas panggung tidak kayak gini Bang. Tidak kebingungan gitu Bang.
0: Iya, iya, iya.
2: Gitu. Kita itu kan kalau di atas panggung harus percaya diri gitu.
0: Benar, tidak... benar, benar.
2: Iya gitu Bang.
0: Oke, okay. Kalau kita bahas dari sisi skill. Ya, misalnya kan kadang seperti ini, pigeon seperti ini kan pasti ada diminta kayak bakat ya?
2: Iya Bang.
0: Nah, kalau ditanya ke TV, bakat apa yang paling menonjol dari TV yang bisa akan mengalahin peserta lain?
2: Sejauh ini bakat TV sih Bang menari Bang.
0: Masih di menari ya?
2: Oke.
0: Oke, Bang Juni tanya, menari apa yang paling oke dari seorang TV kalau orang-orang bilang?
2: Menari Batak Bang.
0: Menari Batak? Iya. Apa itu Dek?
2: Batak Toba gitu.
0: Batak
2: Toba,
0: tor-tor gitu ya?
2: Iya, tor-tor.
0: Manor-tor gitu.
2: Dan itu, dan makeupnya juga masuk ke muka TV Bang.
0: Oh gitu?
2: Iya Bang.
0: Itu banyak yang ngomongin gitu ya?
2: Iya Bang.
0: Oke, baik.
2: Dan
0: baik.
2: Musiknya juga asik kalau dibawa gitu.
0: Oke, makanya TV milih itu juga
2: iya,
0: ya?
2: Bang.
0: Oke, baik kalau begitu. Baik pendengar, kita akan banyak ngobrol lagi dengan TV dan juga Ondi. Tapi kita masih akan break dengan lagu-lagu yang berikut. Dan Ondi dan TV kita nanti akan ngobrol lagi ya?
2: Oke Bang.
0: Pendengar tetap setia bersama kami, kita akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut.

Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil. Atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan putra-putri berprestasi dari kota Sibolga yang tadi sudah kita sampaikan bahwa mereka ini merupakan orang-orang pilihan yang sangat spesial yang sudah kita undang. Ada di kota Sibolga dan di RRI Sibolga. Siapa lagi kalau bukan yang kita sebut tadi, yakni Putri Utama Kota Sibolga tahun 2025, finalis Putri Sumatera Utara tahun 2026, Adelia Pratiwi Situmeang, dan juga finalis Putra Sumatera Utara tahun 2026, Putra Utama Kota Sibolga tahun 2025, Ondian Dolog Saribu. Dan kita masih ngobrol dengan mereka berdua, membahas tentang pemuda berprestasi. Kita mungkin abang coba dulu balik ke Ondian. Ondian. Ondi, kalau ditanya berprestasi, definisi dari Ondi sendiri berprestasi itu seperti apa sih, Ndi?
1: Kalau berprestasi itu menurut saya, apa yang kita sudah latih selama itu, apa yang kita sudah kembangkan, dan kita raih yang kita dapatkan.
0: Oke, begitu ya bagian berprestasi ya. Kalau Tiwi sendiri, kalau berprestasi itu menurut Tiwi seperti apa?
2: Seperti yang kita raih juga Bang, yang kita kembangkan dari dulu. Dan kepintaran itu juga bukan hal yang, kepintaran memang hal yang penting, tetapi itu juga belum tentu cukup. Karena kepintaran juga harus kita memiliki mental yang kuat, cara ngomong kita. Kalaupun cara kita ngomong tidak disiplin, bagaimana kita akan mengembangkan prestasi itu Bang?
0: Oke, baik, itu yang Abang juga bikin penasaran. Misalnya begini, ini maaf nih, abang agak jahil ya, agak nge-challenge ya. Kita ketahui kan fisik dari peserta-peserta pigeon itu rupawan. Rupawan, tinggi, terus body tubuh juga enak dipandang gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau menurut kalian, apakah fisik saja cukupkah untuk menjadi seorang atau anak muda yang baik atau terbaik, atau memang harus dibarengi wawasan? Ondi mungkin ada penjelasan untuk itu nih. Cukupkah dengan fisik saja atau pintar nggak usah deh gitu, menurut Ondi gimana?
1: Kalau saya sendiri Bang, kalau fisik oke, tapi kalau kepintaran nggak, menurut saya nggak ya Bang. Soalnya kan kepintaran juga diperlukan Bang. Soalnya dalam kita berbicara kan Bang, itu kan nanti ada sesi tanya jawab.
0: Oke.
1: Seperti coba sebutkan apa yang kamu ketahui tentang Kota Sibolga, contohnya seperti itu Bang. Kalau kita tidak tahu, apa yang kita buat Bang?
0: Malu. Oke, itu yang dari Ondi ya. Kalau dari TV, TV misalnya gimana tanggapan TV seperti itu? Apa cukup? Maaf nih, akan kadang ada namanya kalian itu masuk ke dunia entertain ya. Sudah pasti ada, maaf nih, followers sama lovers sama haters ya gitu ya. Nah, haters kan sering bilang begini ya, alah model cantik doang gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau andainya ada yang berkata begitu, cukupkah dengan kata cantik saja atau ada hal lain yang perlu kita ketahui, Tiwi?
2: Cantik juga bukan segalanya Bang. Tetapi kita juga harus mempunyai daya tarik untuk mengembangkan bakat kita gitu Bang.
0: Oke, baik. Kalau misalnya gini, Tiwi, cantik tidak menjamin semuanya ya, berarti harus ada pengembangan wawasan juga ya, harus ada skill juga dan juga wawasan begitu. Lalu mungkin TV bisa membedakan nggak deh antara pintar bicara dengan pintar wawasan, paham ya? Pintar bicara dengan versus pintar wawasan. Pintar bicara ini artinya seperti ini, ketika ada yang bertanya kamu ibu kota Sumatera Utara tahun 2015 apa, ini contoh ya, contoh ya. Nah, dia nggak bisa jawab, dia nggak tahu, tapi dia bisa jawab. Paham ya?
2: Paham.
0: Paham. Nah, menurut Tiwi sendiri, mana lebih baik deh? Pintar wawasan atau pintar bicara saja?
2: Menurut Tiwi, pintar wawasan, Bang.
0: Kenapa?
2: Karena kalau kita pintar ngomong saja, kalau kita tidak punya wawasan, untuk apa, Bang?
0: Wow. Nakal kamu ya? Oke. Seberapa penting kalau dari Tiwi sendiri melihat generasi yang memang harus berkembang ke depannya ya? Seberapa penting wawasan ini, Tiwi?
2: Sangat penting Bang.
0: Sangat penting. Kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari misalnya, apa dampaknya ke diri sendiri gitu?
2: Dampaknya kita lebih mengetahui apa itu wawasan di luar sana Bang.
0: Baik. Kalau dari Ondi sendiri, mana lebih Ondi utamakan? Sesuatu yang mengembangkan fisik atau sesuatu yang mengembangkan wawasan?
1: Wawasan Bang.
0: Kenapa?
1: Kalau kita udah punya wawasan, kita bisa kemana aja.
2: Iya.
0: Oh gitu ya?
1: Kita dianggap emas kalau kita punya wawasan. Tapi kita kalau punya fisik aja, banyak orang di luar sana punya fisik tapi gak punya apa-apa.
0: Oke, berarti di banyak orang di luar sana punya fisik tapi gak punya apa-apa.
2: Kurang wawasan.
0: Dan kata gak apa-apa ini berhubungan dengan wawasan ya. Berarti wawasan ini sesuatu banget ya buat kalian ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Oke, kalau kita tanya lagi, kan pasti ada di ajang pijan seperti ini yang ditilik di antara kalian itu bukan hanya fisiknya aja ya, tapi juga wawasannya. Lalu, untuk menjadi seseorang yang berwawasan, apa yang harus dilakukan, Ondi?
1: Kita searching-searching di, sekarang kita kan udah punya ya, handphone masing-masing, kemudian sudah punya sosmed, kita bisa searching apa itu Kotes Bolga, contohnya misalnya para wisatawan yang ada di Kotes Bolga.
0: Oke, baik. Kalau Tiwi sendiri, Tiwi, seperti apa tuh, Dik?
2: Seperti searching juga, Bang.
0: Oke.
2: Searching bang. Di sosial media, apa itu pariwisata Kota Sibolga, dan kalau boleh juga kita jalan-jalan sih, Bang.
0: Kenapa?
2: Supaya kita tahu juga apa itu wawasan di luar sana.
0: Oh, jangan cuma baca aja ya.
2: Iya, Bang.
0: Tapi terjun.
2: Iya.
0: Karena yang dibaca kadang ngepleset ya.
2: Iya, gitu. Bang. Mending kita langsung datangi.
0: Oke, gitu. Baik, baik, baik. Oke. Dengan kegiatan yang tentu banyak kegiatan sekarang ya, dengan duduk sebagai seorang pijen atau putra-putri utama Kota Sibolga, tentu akan banyak kegiatan yang kalian lakukan. Abang coba ke TV dulu, membagi waktu antara rumah, teman sekitar, dengan kegiatan-kegiatan visit yang kamu lakukan sebagai putri utama, seperti apa cara membagi waktu deh?
2: Cara membagi waktunya kalau... Kan ini kan Tiwi udah tamat sekolah, Bang. Kalaupun ada hal yang mendadak tentang disuruh RD Kota Sibolga, putra-putri Kota Sibolga itu, Tiwi harus siap gitu, Bang. Kalau urusan rumah, izin dulu ke orang tua, Bang.
0: Oke.
2: Kalau teman, ya nanti dulu lah.
0: Nanti dulu gitu ya. Nah pertanyaan gini, di luar pertanyaan nanti orang tua gak mendukung, nanti kita tanya ya, dukung gak dukung nanti Abang tanya. Cuma gini, ketika adik permisi, Ma aku kesana dulu gitu kan. Nah, orang tua welcome atau enggak?
2: Welcome sih Bang, tapi ditanya mau kemana dulu, urusan apa?
0: Berarti enggak sembarang, ya udah enggak sembarang gitu aja.
2: Iya, enggak sembarang gitu Bang.
0: Oke, nah kan ada orang bilang gini Dek, ini maaf nih anak muda ya. Bertanya-tanya saja, enggak kemana-mana mampu. Nah, kalau TV enggak merasa digituin enggak ketika ditanyain sama orang tua? Kemana? Enggak merasa di...
2: Enggak
0: ya? Oke, baik kalau begitu, berarti orang tua mendukung TV?
2: Mendukung Bang.
0: Kalau ditanya seberapa bentuk dukungan dari orang tua untuk Tiwi?
2: Itu sepenting kali sih Bang, iya, dukungan
0: ya?
2: Orang tua itu.
0: Kalau misal dari persentase deh, antara 10, 50, 80, 90,
2: 100.
0: Segitunya orang tua dukung Tiwi?
2: Iya Bang.
0: Di ajang-ajang seperti ini?
2: Iya Bang.
0: Wow, Mak, Bapak masih ada?
2: Masih Bang.
0: Lengkap semuanya ya?
2: Lengkap.
0: Bangga banget lah mereka punya kamu deh. Oke, kalau Ondi sendiri dukungan keluarga seperti apa sama Ondi?
1: Dukungan keluarga itu welcome aja Bang.
0: Welcome gitu. Oke, salah satu bentuk welcome-nya misalnya gini, Abang mau tanya sama Ondi kan. Ondi masih sekolah. Otomatis punya dunia pendidikan, punya peraturan, kemudian juga Ondi juga punya dunia olahraga yang pasti kadang ngumpul sama teman-teman nih berarti gitu. Dan punya keluarga dan punya jabatan sebagai putra utama. Ini banyak kegiatan. Bagaimana cara kamu membagi waktu? Ayo.
1: Kalau saya Bang, kan udah ada ditetapkan sendiri waktu olahraga itu sampai jam berapa ke jam berapa.
0: Yang menetapkan siapa?
1: Di jam sekolah, jam asrama.
0: Oke.
1: Asrama nih, Bang.
0: Oke, lanjut.
1: Kalau di keluarga, jarang Bang. Kan ketemu keluarga kan jarang Bang. Soalnya kan dia asrama Bang.
0: Oke. Ketemu keluarga berapa? Seminggu sekali, sebulan sekali?
1: Tunggu ada waktu liburnya Bang.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bang.
0: Oke, jadi Abang nanya dulu, tadi ketika main ke studio RRI diantar sama teman-teman atau saudara atau keluarga?
1: Keluarga Bang.
0: Keluarga yang antar ya, berarti mendukung banget ya. Oke, ketika ajang pencarian bakat, ini bukan pencarian bakat sih ini, pijen ini ya, keluarga hadir gak saat itu?
1: Keluarga gak hadir.
0: Gak hadir, jadi yang mewakili ada?
1: Mewakili ada Ken Bang, tapi udah duluan pulang.
0: Berarti ya, main tunggal saat itu ya? Jadi semua perlengkapannya bawa sendiri ya?
1: Iya.
0: Widih. Andai Abang tahu itu langsung bilang, kasihan deh Wendy gitu. Tapi sejauh ini, keluarga ada di mana?
1: Keluarga udah barusan pindah bang dari Balige ke Pinang Sori.
0: Di Pinang Sori ya. Oke, tugasnya Pinang Sori. Bapak sebagai?
1: Kalau bapak sebagai pedagang ikan, kalau mama sebagai pendeta.
0: Oke, berarti mama sekarang tugas di sana ya. Oke, baik. Mendukungkah mereka dengan apa yang kamu ikuti saat ini?
1: Mendukung, bang.
0: Mendukung. Kalau ditanya persen, kalau tadi TV 100%, kalau Ondi berapa persen?
1: 80%
0: 50-50 kan? Ya biasa kalau anak laki emang gitu ya. Karena laki emang biasa begitu. Oke, 20% lagi dukungannya kemana?
1: Kalau bapak bang bilangnya maunya ke arah olahraga gitu biar bapak lebih mendukung.
0: Baik, gue paham. Itu makanya bang tanya gitu. Iya, karena memang identik TV gitu. Kalau ayah itu pengennya kalau kita contohnya berhubungan dengan kita pria, kalau nggak ke militer, ke olahraga, itu pengennya kalau kebagian kita aku mau habis-habisan katanya. Kalau begini, padahal dia nggak tahu kadang dari sini juga ada jenjang berikutnya ya kan. Oke, baik. Kalau dari dunia sekolah sendiri mendukung nggak sih Ondi?
1: Kalau dari sekolah mendukung banget.
0: Mendukung banget.
1: Iya.
0: Kenapa dikatakan mendukung banget deh?
1: Soalnya kalau kita mau misalnya kan, kalau misalnya mau lomba, kita itu bisa izin kan. Kok di sekolah kami SMA 1 Matoli itu ada razia sekali sebulan, ya razia rambut. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kita mau lomba kayak pigeon-pigeon seperti ini, itu dikasih bang izinnya.
0: Oh gitu. Ya. Berarti dikasih ajang kesempatan untuk berkreasi di luar ya. Oke, baik-baik. Itu kalau sekolah Ondi, kalau sekolah TV sendiri dulu TV ada peluang seperti itu enggak, Wi?
2: Didukung sekolah juga sih, bang.
0: Dukung sekolah juga ya. Sebelum TV, ada nggak menurut TV, senior-senior TV yang mengikuti kontes seperti ini?
2: Kurang tahu sih, bang.
0: Oke, nggak terlalu ngikuti ya?
2: Iya, bang.
0: Tapi menurut TV sendiri sampai sejauh ini, biasanya pihak sekolah mendukung ya?
2: Mendukung, bang. Mendukung.
0: Oke, baik. Oke, dah kalau begitu pendengar, kita break dulu ya?
2: Oke. Iya,
0: bang. Kita kembali selang beberapa menit ke depan, kita dengarkan yang berikut. Oke, kita...
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Waktu yang mempertemukan waktu juala yang memisahkan kita. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebelum kita closing, kita mau tanya dulu dong untuk putra-putri utama Kota Sibolga tahun 2025. Ada Ondian Dolosaribu dan juga ada Adelia Pratiwi Sitomeang. Tiwi, Tiwi, pesan-pesannya dong deh untuk para generasi muda. Hal-hal positif atau hal-hal apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda? Silakan Tiwi.
1: Teruslah berkembang, kembangkan apa yang udah menjadi bakat kamu dan jangan gampang menyerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Tiwi. Dari Ondian.
2: Siap, kalau dari saya itu Bang, terus menggapai cita-citanya, konsentrasi yang tinggi, disiplin agar bisa mendapai sesuatu yang kita inginkan.
0: Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Tiwi dan juga Ondi. Luar biasa. Doa kita bersama pendengar, mudah-mudahan nanti Tiwi dan juga Ondian mengukir prestasi yang luar biasa di Putra-Putri Sumatera Utara tahun 2026 di Medan nanti pada bulan
2: 7 awal.
0: Bulan 7 awal ya. Mudah-mudahan sukses ya.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan. Oke. Dan baik pendengar, akhir kata saya Joni Sihombing dan juga teman-teman kita ada Tiwi dan juga Ondian mengucapkan terima kasih buat semuanya. Selamat sore, selamat berkarya dan sampai jumpa. Bye-bye. Boleh horasnya dong. Horas.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 13 oleh Haji Nanang Qasim. Dan untuk azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda selamat menantikan untuk azan maghrib, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ayo, Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Ya baik pendengar, selanjutnya nanti kami akan hadirkan untuk Anda Rumah Sipukos Mabes Waktu Indonesia Barat, berita sentral dari Pulau 3 di Jakarta.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL. Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk kosgat.
8: Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki

0: dan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koper, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, berjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba para

0: jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan berdengar saat ini kami gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dilihat kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar yang cukup terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Ya, baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga sekitarnya, nanti untuk melaksanakan ibadah salat Isya jam di sana nanti berkemanang pukul 19.41 waktu Indonesia Barat.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbulu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar, nanti kami hadirkan informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat Drama Radio dengan judul Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Aduh, ini dari RRI Palu. Kalau diputar kembali rasanya kita ingin kembali jadi anak-anak gitu ya. Karena dikasih jajan mau kemana-mana gitu ya, kami minta uang jajan tanpa harus bekerja gitu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sandiwara Radio dengan judul Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Yang menghidupkan cerita ini, Dewi diperankan oleh Agnes Doinga, sebagai Bu Sinta oleh Desi Bawata. Pak Dharma diperankan oleh Kona Sutianto, Adi diperankan oleh Novian Kalangu, sebagai Nino Ibnu Abbas, sebagai Dara Wartin, dan Tias diperankan oleh Cici. Penulis naskah Niketut Warni, rekaman montase Arthur Haryanto Tandipayu. Selamat mendengarkan cerita ini.

0: Ada apa, anakku? Akhir-akhir ini, ibu perhatikan kamu sering melamun. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Ayolah, ceritakanlah kepada ibumu ini.
1: Tidak ada apa-apa kok, Bu.
0: Kamu tidak bisa bohongi ibu, nak. Ekspresi wajahmu itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kamu pikirkan. Ibu bisa membacanya, nak. Apa ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
1: Tidak tahulah, Bu. Aku jadi bingung. Kenapa bapak bersikap seperti itu padaku?
0: Papamu orangnya memang kolot. Orangnya keras kepala. Tapi percayalah, nak, papamu itu bersikap begitu karena adat istiadat yang sudah dari sononya begitu. Kita ini punya adat dan budaya dari nenek dan kakekmu, dan terlahir dari seorang yang harus menurut sama suami.
1: Tapi Bu, apa salah kalau Dewi menuntut ilmu lebih tinggi seperti teman-temanku? Aku juga ingin cerdas, Bu.
0: Tentu tidak, Wi. Tapi kamu seorang perempuan yang tugasnya seperti ibu, di dapur, memasak, dan mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, ketika kamu berumah tangga kelak, kamu sudah memahami tugas seorang perempuan berbakti kepada suami dan juga keluarga.
1: Dewi mengerti, Bu. Aku juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Tapi di sisi lain aku juga ingin mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, manakala Dewi ingin mencari pekerjaan, Bu.
0: Yang ibu khawatirkan, nak, umurmu sudah 17 tahun. Nah, adat kita kalau sudah gadis waktunya untuk menikah. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu akan menjadi perawan tua, nak, dan susah mempunyai keturunan. Kamu mau seperti itu?
1: Tapi Bu, aku belum mau menikah. Aku mau sekolah.
0: Sudahlah, Wi. Mendingan kamu menuruti apa kata bapakmu. Kamu akan dijodohkan dengan seorang laki-laki dari keluarga yang berada.
2: Dewi hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara Pak Dharma memanggil-manggil Bu Sinta.
3: Bu, Bu, di mana ibu ini? Apakah tidak ada orang dalam rumah ini? Kemana ibu ini? Ibu, ibu. Bapak memanggil-manggil, tapi tidak ada yang menyahut.
0: Iya, tapi jangan teriak-teriak begitu, Pak. Malu kalau didengar tetangga kita di sebelah rumah.
3: Papa cuma mau tanya, rumah ini seperti tidak ada penghuninya. Pada kemana semua penghuni rumah ini? Anakmu si Dewi mana?
0: Ada di kamar belakang, Pak.
3: Panggil dulu si Dewi, Bu. Ada yang ingin Bapak bicarakan.
0: Ya, sebentar ya, Pak. Ibu panggil dulu.
2: Bu Sinta beranjak pergi ke kamar untuk memanggil Dewi. Dan tak lama setelah itu, Dewi datang untuk memenuhi panggilan Pak Dharma yang sedang duduk di ruang tengah keluarga.
3: Wi, duduklah di samping bapakmu. Ada yang ingin bapak bicarakan sama kamu, nak.
1: Ada apa, Pak? Sepertinya kelihatan penting sekali. Tidak seperti biasanya bapak memanggilku menyuruh duduk. Biasanya bapak sibuk, langsung pergi ke sawah.
3: Ini memang penting, nak. Demi kebaikanmu.
1: Masalah apa, Pak?
3: Begini, anakku Dewi. Tadi bapak sengaja datang dan bertamu ke rumahnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
1: Setuju apa, Pak? Mas Adi, yang bapak bilang anaknya baik dan orang kaya itu?
3: Iya, semua ada sama Mas Adi. Pengusaha sukses, jadi hidupmu tidak akan susah, nak. Kalau mau cari jodoh, harus lihat bobot, bibit, dan bebetnya.
1: Tapi Pak, Mas Adi itu kata teman-temanku, suka ganti-ganti pacar. Pacarnya banyak, playboy. Aku tidak mencintainya. Aku sudah punya pacar, Pak.
3: Jangan dulu percaya sama teman-temanmu. Kalau bapak lihat, Orangnya kalem, sopan, baik. Itu yang Bapak suka.
1: Apakah Bapak dan Ibu tega melihat aku dengan laki-laki yang suka gonta-ganti pacar? Bisa saja dia main selingkuh. Pokoknya, Dewi belum mau menikah, Pak. Dewi mau sekolah untuk mengejar cita-cita yang aku impikan.
3: Kamu sudah mulai berani ya melawan Bapakmu. Pokoknya, Bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangannya Mas Adi, anaknya Pak Lura itu.
1: Aku tidak mau, Pak. Aku masih mau sekolah. Kenapa Bapak harus memaksa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Pak. Masalah hati.
3: Pokoknya kamu harus dengar kata-kata Bapak dan harus terima. Titik.
1: Aku pun punya hak, Pak. Aku tidak akan menerima lamaran Mas Adi.
3: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
0: Sudahlah, Pak. Nanti kita bicarakan baik-baik sama Dewi. Nanti kumat lagi, Pak.
2: Suasana rumah yang awalnya adem ayem mendadak menjadi panas setelah pembicaraan Pak Dharma dan Dewi perihal perjodohan dengan Adi, anak Pak Lura, pengusaha sukses. Namun Dewi tidak mencintainya. Berita tentang lamaran itu pun tersebar luas dengan cepat dan menjadi bahan perbincangan penduduk setempat di sebuah desa tempat tinggalnya.
4: Dara, kamu tahu belum?
5: Tahu apa? Ada berita baru.
4: Sini-sini. Kabarnya Dewi teman kita dan Mas Adi yang paling kaya di kampung kita ini akan menikah. Pasti pestanya akan meriah. Tapi aku kasihan sama Dewi. Padahal keinginannya sangat besar untuk sekolah. Dia kan belum tamat sekolah.
5: Aduh, Mas Adi itu kan banyak pacarnya. Siapa sih yang tidak kenal Mas Adi di kampung ini karena kekayaannya?
4: Iya sih, benar.
5: Si Dewi paling cantik di kampung kita. Pasti banyak laki-laki yang suka.
4: Iya, tapi kasihan dia. Belum tamat sekolah.
5: Jangan-jangan Mas Adi pakai guna-guna. Semua perempuan lengket dengannya. Padahal Mas Adi itu tidak ganteng. Dewi itu cantik. Setauku, Dewi sudah punya pacar. Teman sekolah kita dulu. Namanya Nino, yang ganteng itu. Dia anak buahnya Mas Adi.
4: Iya sih. Kamu jangan berprasangka buruk pada Mas Adi.
5: Iya, aku tahu sendiri Dewi itu sudah punya pacar. Namanya Nino. Mereka berdua itu saling mencintai.
4: Sudahlah, nanti kita ke rumahnya Dewi. Sekarang kita jalan-jalan ke taman kota yuk.
5: Ayo.
2: Tias dan Dara mengakhiri perbincangan mereka. Mas Adi adalah pimpinan perusahaan pariwisata di kota besar. Dan Nino pacar Dewi adalah anak buah Mas Adi bagian pemasaran. Mereka berdua berbincang-bincang di sela-sela waktu istirahat makan siang di sekitar kantor Mas Adi. Sedangkan Nino tidak mengetahui perjodohan itu.
6: No, bagaimana perkembangan perusahaan saya sekarang?
7: Alhamdulillah, Pak. Sejauh ini pengunjungnya banyak dan mereka rata-rata dari luar negeri yang terus memanfaatkan jasa wisata ini, Pak.
6: Oke, bagus kalau begitu. Kamu berikan pelayanan terbaik. Apakah ada yang komplain dengan pelayanan kita di sini?
7: Sejauh ini, Pak, belum ada. Cuma mungkin kita perlu tambahan karyawan, Pak. Karena memang belakangan ini kita kekurangan tenaga SDM.
6: Kira-kira kita di sini butuh tenaga berapa orang?
7: Kalau pengamatan saya, Pak, kita butuh sekitar 10 orang.
6: Iya sudah, kamu bikin pengumuman penerimaan pegawai baru di perusahaan kita dengan syarat minimal ijazah SMA dan sarjana, oke?
7: Iya Pak, baik.
2: Seminggu semenjak pertengkaran Dewi dan Pak Dharma, pagi itu Pak Dharma sedang pergi ke sawah. Sehingga yang tinggal di rumah adalah Dewi dan Ibu Sinta.
8: Wi, mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi.
1: Aku mau pergi ke tempatnya Tias, Bu. Dan mencoba mau melamar pekerjaan.
8: Dengarkan dulu Ibu, Wi. Kamu adalah anak Ibu satu-satunya.
1: Pasti Ibu mau membahas Mas Adi lagi. Sama seperti Bapak.
8: Bapakmu itu orangnya keras, Wi. Kamu harus mendengar apa kata bapakmu. Jangan buat bapakmu marah. Kamu tahu kan bapakmu itu, Wi, sudah tua dan sakit-sakitan. Nanti penyakitnya kumat lagi. Ibu takut kalau ada apa-apa dengan bapakmu, Wi.
1: Aku tetap tidak mau, Bu. Aku mau bekerja sambil sekolah. Setelah itu, baru aku mau menikah, Bu.
8: Tapi bapakmu sudah sakit-sakitan, Wi. Siapa yang akan membiayai sekolahmu? Hidup kita ini susah, Wi.
1: Maksud ibu, aku harus menerima lamaran Mas Adi. Aku tidak mencintainya.
8: Iya, Wi. Supaya ada penerus keluarga kita. Dan ada yang menggantikan bapakmu. Mas Adi orangnya baik dan perhatian sama keluarga. Di mana kamu dapat laki-laki seperti itu? Dia dari keturunan keluarga baik-baik dan berada.
1: Jadi, ibu tergiur juga dengan hartanya Mas Adi begitu?
8: Dewi, Dewi, apalagi yang kamu cari? Sengaja bapak dan ibu ingin kamu segera berjodoh dengannya.
2: Dewi bergegas meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat Tias untuk berbagi kisah. Berharap temannya bisa memberi solusi yang terbaik karena perjodohan itu.
4: Kemana saja kamu, Wi? Sudah beberapa hari ini baru kelihatan. Ada apa mukamu? Kelihatan murung, biasanya kamu ceria.
1: Aku akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Tapi aku tidak mau.
4: Aku sebagai temanmu, sebaiknya kamu harus selesai sekolah dulu. Baru kamu menikah.
1: Iya, aku akan sekolah dulu.
4: Nah, itu. Aku suka semangatmu untuk sekolah dulu. Kamu tahu, di perusahaan besar di depan itu menerima karyawan. Aku akan melamar kerja dulu. Siapa tahu aku diterima.
1: Benarkah? Aku juga ikut. Siapa tahu kita diterima di perusahaan besar itu.
4: Ayo, lamaranku sudah siap. Lamaran kerjamu mana? Ayo cepat bikin.
2: Karena Dewi sangat cantik, perusahaan tempat ia melamar kerja meliriknya. Akhirnya, Dewi diwawancara di perusahaan itu. Tapi ketika seleksi akhir, ia gagal karena ijazahnya cuma tamatan SD. Ia sangat sedih dan kecewa. Sedangkan temannya Tias sudah lulus seleksi dan siap bekerja di perusahaan besar itu. Dewi mengurungkan niatnya untuk bekerja dan lebih memilih mengikuti kemauan ayahnya untuk menikah karena himpitan ekonomi. Maka timbullah penyesalan Pak Dharma. Dari cerita ini, kita dapat mengambil makna bahwa ilmu ada hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuntutlah ilmu setinggi langit, karena ilmu akan bermanfaat bagi kita. Ilmu tidak bisa dicuri orang, sedangkan harta akan habis dan bisa dicuri orang.

0: diri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya.

0: aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya silakan di 0831225 06. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Dak Widya.
0: Oke, Dak. Dengan siapa ini, Dak?
1: Dengan Boru Tambah yang ada di Samo, Sri, Dakku.
0: Jadi Boru Tambah yang Sirimpuan itu belum ada ikutan juga itu?
1: Ikutan juga dia 2 malam yang lalu.
0: Iya, kenapa sama aku gak ikutan dia? Ada apa?
1: Gak tahu.
0: Nanti tak murahin. Atau lagi bermalam minggu dia?
1: Atau nggak bisa masuk dia,
0: nggak tahu lah nanti
1: yang... Tapi sama Bang Joni Sihombing juga tadi siang dia nggak bisa masuk,
0: nggak bisa masuk.
1: Aku juga nggak bisa masuk.
0: Oh gitu.
1: Tapi semalam nggak dapatnya siaran di Samosir,
0: nggak dapat siaran.
1: Oh, iya, seharian.
0: Jadi hari ini dapat.
1: Iya,
0: karena semalam memang cuaca lagi buruk.
1: Mungkin lagu kita lah dulu, Eda.
0: Silakan, Eda.
1: Darinya I Sugiyarti, ada Melodi Memori.
0: Melodi Memori itu ya. Oke, Bini coba cari ya, ada. Silakan dulu.
1: Iya, saya mengelah kak sambil menyalam ada ya. Aku salam dulu buat kakakku Lopung Rani ya, Namboro Pung Roma juga. Ada juga Tari Luhut. Buat Riko juga. Yang perdana tadi siapa dak ya?
0: Yang perdana tadi apa namanya, Opung Wina. Opung Winanya yang di apa, Nano Pandan.
1: Oh, kayaknya belum pernah dengar aku.
0: Udah sering kali itu Opung ikutan.
1: Iya ya. Alnya lagu kuda.
0: Ntar Widya cari dulu.
1: Sering diputar itu, dak. Dari Nyai Sugiyarti, Melodi Memori. Baru buatnya Nenek Urlangga juga ya, ditunggulah suaranya. Buat Gabuk Cinta juga sudah gak pernah lagi gabuk cinta. Kalau gak ada kita ganti lah, dah. Biar...
0: Ada dong.
1: Adanya. Oke lah, buat Eda lah yang paling banyak. Tetap semangat lah. Selamat tugas sampai tuntas, tidak ya.
0: Kita
1: buat semua lah, dah, tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Makasih dah, selamat kembali. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, kembali kasih. Oke, ada Eda Boru Tambah ya, Samosir. Nah, penelpon selanjutnya ini udah coba terima kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Dek. Halo, Dek.
0: Halo. Halo. Halo, si
2: Bolga. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ketua.
0: Ketua. Kangen kali ada ketua, lama kali tak. Tak ngobrol ketua, udah kemana nya ketua ini? Itulah
2: kemarin
0: kan.
2: Itu hari apa itu yang siaran itu, Ibu Sarjana, masuknya teleponku. Begitu putus teleponku, masuk orang. Jadi gak bisa lagi sampai sekarang.
0: Aduh.
2: Sekarang pun padahal takut juga dia kurasa diminta apanya, kemek-kemeknya.
0: Siapa itu?
2: Ada orang, makan dia sama bapak apa.
0: Bapak
2: apa? TNI, Arsya.
0: Kok kayak gitu kali dia gak mau bagi-bagi?
2: Itu dia.
0: Itu pun tak makan dia, cuma makan 2 suap dia. Apa?
2: Berarti gak sebelah kiri lagi berpikir kan, udah pindah sebelah kanan kan?
0: Kanan kiri.
2: Soalnya kan iklannya itu kayak gitu ya, aku dengar.
0: Oh gitu ya, ada iklannya.
2: Iya.
0: Ya?
2: Ada.
0: Itulah itu.
2: Ya itulah itu. Berarti pas kan?
0: Iya, dipas-paskan lah.
2: Kapan dikirim sama kami kemek-kemeknya?
0: Kapan?
2: Itu lagu. Si Sari sudah dikirim si Beji sama dia, donat yang berwarna-warni itu.
0: Si Sari yang mana itu?
2: Ada si Sari, dia apa tinggalnya di Sarudik.
0: Oh.
2: si sariawan. Tadi siang itu je aku dengar namanya si sariawan.
0: Oh, si sariawan, aduh.
2: Iya.
0: Baik kali si BJ itu ya. Kalau iya. si BJ.
2: Ada donat berwarna-warni. Hmm. Warna pink,
0: yang
2: warna
0: viral coklat, itu ya?
2: Warna hijau.
0: Iya. Yang viral itu ya?
2: Iya, yang dipiralkan Opung Pio itu.
0: Oh, iya, iya, iya. Mantap.
2: Jadi aku mau mintanya.
1: Dari Suprato.
2: Mm-mm. Jadi aku mau mintanya sama Ibu Sarjana aja. Oh, enggak iya. Sama Opung Pio.
0: Boleh.
2: Sampaikan kirim salamku sama itu ya.
0: Iya. Ketua. Sama siapa itu?
1: Ibu Sarjana itu.
0: Oh iya nanti.
2: Ibu Sarjana itu.
0: Nanti ku sampaikan.
2: Lagi pokoknya bilangin. Berarti udah dia. Berbagi pikir. Udah berbagi pikiran dia. Enggak sebelah kiri lagi berpikir. Udah berpikir ke kanan.
0: Kanan ya. Udah kayak lagu.
2: Iya.
0: Ke kanan.
2: Ke kiri. Ketua. Aku mau minta lagu.
0: Apa itu?
2: Nanti bulan 9 ku pulangkan ya.
0: Astagfirullah, lamanya lah pula.
2: Iya, nah orang lamanya
0: pas ulang tahun pinjam, RRI kan? Nanti ya.
2: Iya, ku bawa pun nanti, enggak lupa
0: aku. Enggak terasa kan?
1: Enggak
0: terasa, udah mau bulan 6. Udah mau bulan 7, habis itu bulan 8. Habis itu ulang tahun RRI.
2: Baru bulan 9.
0: Iya, ketemu lagi kita ya kan?
2: Iyalah.
0: Yalah, memang lah. Dunia ini ternyata sebentar.
2: Jadi gimana ketua?
0: Apanya itu ketua?
2: Lagu itu dari Nia Daniati.
0: Terus?
2: Tapi judul lagunya antara salah dengan betul ini Daun Biru.
0: Daun Biru?
2: Ada enggak itu?
0: Nia Daniati?
2: Iya.
0: Daun Biru ya. Kok enggak ada biru, pink bisa?
2: Enggak bisa, harus yang birunya.
0: Daun biru gaunnya ya. Kemana gaun biru ini ku cari ya?
2: Tapi nggak tahu aku apa itu judulnya, apa liriknya nggak tahu.
0: Tapi dari Nia Daniati.
2: Iya.
0: Kayak mana lah liriknya itu?
2: Gaun biru pengantin untuk apa kau? Kau janji, kenapa kau belikan?
1: Liriknya.
2: Ya itu dia makanya aku bilang nggak tahu lirik apa judul nggak tahu aku.
0: Gaun biru
2: apa itu
0: ya?
2: Judulnya?
0: Tunggulah aku cari, mudah-mudahan dapat. Hah? Tak ingin di madu.
2: Ingin di madu?
0: Tak ingin di madu.
1: Bukan.
0: Itu. Tapi itunya yang nampak di sini, tak ingin di madu. Aku tak ingin di madu.
2: Ya udah itu pun jadi putar dulu nanti, kalau salah nanti kita minta nanti. Kalau udah ketua nanti menyiar lagi. Oh iya ibu.
0: Ah.
2: Ibunya ketua.
0: Ibu.
2: Iya ibu.
0: Dari siapa itu?
2: Nia Daniati lah.
0: Ah serius lah nanti.
2: Hah?
0: Nanti enggak.
2: Kan? Udah dinyanyikan nenek-nenek.
0: Ibu. Coba ya. Kalau ada ya.
2: Ada ketua.
0: Inilah lagi dicari ini ketua.
1: Ini dia.
2: Berarti nanti lagu kami dua dong.
0: Ya kan satu yang naik nih kan. Makanya yang
2: dua,
0: di belakang.
2: Dua tapi kami ini.
0: Jangan.
2: Bertiga kita dah.
0: Yang di belakang itu suruh diam dulu.
1: Tapi enggak tahu.
2: Iya tadi nyanyi kan apa enggak disuruh diam.
1: Bilangkan. Jadi ku nyanyikan ibu judulnya itu.
0: Enggak ada judulnya ibu di sini.
1: Ada.
0: Gak ada.
2: Ada kan?
0: Gak ada.
2: Itulah hadiahmu sama kami.
0: Gak ada lagunya macam mana mau dihadiahkan.
1: Lagu pun aku gak apa-apa. Yang penting itu lalu judulnya.
0: Kalau gak ada macam mana?
1: Gaun biru iya, dia, kan? Pengantin. Untuk
0: iya kayaknya bukan gaun biru pengantin. Bukan ibu judulnya itu.
1: Ibu judulnya itu.
0: Gaun ibu pengantin terus?
1: Kayak mana lagi? Udah liriknya dibuat, kayak mana lagi?
0: Kayak mana lagi liriknya?
2: Di hatimu bercabang dua.
1: Udah.
2: Berpacu dalam melodi.
0: Ikan yang muncul tetap tak ingin dimadu.
1: Enggak itu judulnya itu.
0: Ya udahlah. Tak ada lah.
2: Ya udah itu pun jadilah. kita coba dulu nanti kalau enggak itu nanti ku cek nanti di ibu ketua ya.
1: Tidak mau pula aku
2: bisa diganti.
0: Oke. Udah.
1: Mau kelima dul.
2: Ini lagunya spesialnya untuk Nenek Aal. Tadi soalnya permintaan dia ini.
0: Oh iya, ribet kali ternyata. Nenek Aal rupanya. Alah. Ketua.
2: Udah.
0: Di belakang juga mungkin itu ketua itu.
2: Udah senyum-senyum dia mungkin kurasa di sana itu.
0: Enggak di belakang dia nebeng. Enggak di belakang ketua itu lagi nebeng.
1: Enggak ada
2: bonceng
0: dia. Enggak ada.
1: Udah terlalu berat dia di bonceng dia itu.
0: Okay.
2: Aku aja di bonceng.
0: Oke. Okay. Kalau gitu itu aja nih.
2: Iya, itu aja lah soalnya waktu iya. Kita udah apa ini?
0: Iya, udah. Met.
2: Iya. Ya, salamnya untuk kita bertiga lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang mendengar semua mua.
1: Aku sembak kau itu nanti ya.
2: Oke deh, Kak Tua.
0: Oke.
2: Makasih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih kembali.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu memori lagu.
0: Iya, dengan siapa ini? Dengan siapa?
1: Ini Bang Ingot Manalu di Lek Sanggul.
0: Oke, Bang Ingot Manalu
1: di Lek Sanggul.
0: Sanggul, silakan Bang Ingot. Ting.
1: Ini Kak Iria ini ya?
0: Iya.
1: Oh,
0: bulan.
1: Beda suara aja.
0: Kenapa beda? Aduh, suaraku kayak Kerja. Gitu-gitu saja. Bisa dibilang beda. Iya.
1: Sehat Kak Iria?
0: Ah, sehat. Alhamdulillah.
1: Jadi iya. Laguku ya.
0: Apa itu lagunya, Bang?
1: Cinta jarak jauh.
0: Dari?
1: Biasa. Ada pernah ini putar Kak Iria itu.
0: Oke. Banyak penyanyi soalnya kan?
1: Untuk siapa lo itu penyanyi, Bang?
0: Cinta jarak jauh ya. Coba Widi cari dulu ya, Bang.
1: Dari cewek itu.
0: Iya, tenang di boncengan, Bang. Pegang kuat-kuat ya, Bang.
1: Oke lah.
0: Biar jangan siapa jatuh.
1: Yang bonceng?
0: Ah, Bang. Biarlah aku yang bonceng, gak apa-apa.
1: Oh iya, ya. Bukan aku.
0: Aduh, makanya. Oh, ini ada dari si Rena ini, Rena.
1: Iya, aku yang bonceng nanti lari kalinya itu sedikit.
0: Gak apa-apa, sekali.
1: Gak apa-apa?
0: Aku suka ngebonceng.
1: Siapa yang bonceng?
0: Aku suka ngebonceng. Gitu.
1: Aku gak suka dibonceng perempuan.
0: Oh, gak suka ya? Ya udahlah, gak usah.
1: Aku aja yang bonceng suka.
0: Iya, baiklah kalau gitu bonceng lah nanti. Itu aja Bang, udah dapat nih lagunya.
1: Apa? Salam-salam ya.
0: Nah, silakan.
1: Buat korban dah, kadang sisim pun dah ya. Baru dah ada yang kamu usir. Kan?
0: Iya.
1: Baru dah nean, kamu cinta. Pak Tobi, ada gini. Ada Eko Manalu, ada Pengroma. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Oh, kalau dong. Buat Bang Ingot selalu ada kan?
0: Ada dong. Pasti lagu itu kita usahakan ada.
1: Oh iya, nah. Biarpun nggak ada, diusahakan ada.
0: Kalau nggak ada, ya betul-betul nggak ada, ya nggak ada.
1: Oh iya, nah.
0: Iyalah.
1: Oh.
0: Oke, itu aja.
1: Jadilah terima kasihlah Kak Widya ya.
0: Iya.
1: Buat dirimu selamat bertugas ya selalu. Nah, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lagu Kak Uria.
0: Baik, terima kasih. Ya, lagunya Melodi Memori. Aku tak ingin di madu, Nia dan Niati. Cinta jarak jauh ya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Iya baik pendengar, hadir untuk Anda lagu-lagu daerah ya, musik tradisional saat ini hingga musik daerah dan tradisional ya, hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi berbagai lagu daerah hadir untuk Anda. Nah kali ini lagu top sell ya saya hadirkan menemani suasana malam Anda. Iya, untuk Ruang Rindu kita gak ada Ruang Rindu lagi ya. Jadi kita udah beralih ke acara selanjutnya. Jadi percuma aja nelfon gitu. Oke, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu

0: Kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan Muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat Muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal. Mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, selanjutnya hadir untuk Anda di Simpulkan Malam. Lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda 1 jam ke depan ya.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
7: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
7: Makasih ya infonya.
6: Iya, sama-sama Aldi.
7: Sepertinya

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telah

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Rahasia Kebahagiaan. Pendengar, seorang pemilik toko menyuruh anaknya untuk belajar tentang rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di seluruh negeri. Lalu anak itu melintasi padang pasir selama 40 hari dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah di puncak gunung. Di sanalah orang bijak itu tinggal. Alih-alih mencari orang bijak tersebut, si anak malah melihat kesibukan di dalam kastil tersebut. Pedagang datang dan pergi, orang-orang bercakap-cakap di sudut-sudut ruangan, orkestra kecil sedang memainkan musik lembut, dan ada meja dengan piring-piring makanan paling lezat di seluruh dunia. Si orang bijak berbicara dengan setiap orang, dan anak muda itu harus menunggu selama 2 jam sebelum tiba gilirannya untuk bertemu dengan orang bijak itu. Dan ketika sudah bertemu dengan orang bijak itu, si anak menyampaikan mengapa ia datang. Tetapi orang bijak tersebut mengatakan bahwa ia tidak punya waktu saat itu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan agar anak itu melihat-lihat istana dan kembali dalam 2 jam. Lalu orang bijak itu menyerahkan kepada si anak sebuah sendok teh berisi 2 tetes minyak. Lalu katanya, saat Anda berjalan-jalan membawa sendok ini, jangan biarkan minyaknya tumpah. Anak itu mulai menjalankan apa yang dikatakan oleh orang bijak itu, menaiki, menuruni banyak tangga dalam istana, sambil matanya tertuju pada sendok. Setelah 2 jam, ia kembali ke ruang di mana orang bijak itu berada. Orang bijak itu lalu berkata, apakah Anda melihat permadani Persia yang tergantung di ruang makanku? Apakah Anda melihat taman yang butuh tukang kebun induk 10 tahun untuk menciptakannya? Apakah Anda melihat ornamen-ornamen indah dan koleksi di perpustakaan? Anak itu tertunduk, merasa malu. Dia mengaku bahwa ia tidak sempat melihat apapun karena ia fokus pada minyak yang ada pada sendok tersebut. Kekhawatirannya adalah menumpahkan minyak yang telah dipercayakan kepadanya. Kembali dan ulangi lagi, amati dan nikmati lingkungan dan keindahan istana ini, kata orang bijak itu. Anda tidak bisa mempercayai seseorang kalau tidak mengenal rumahnya. Si anak kembali mengambil sendok dan kembali menjelajahi seluruh istana. Kali ini dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan dinding istana. Ia melihat kebun, pegunungan di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga, dan rasa dengan yang semua dipilih. Dia melihat kebun, keindahan bunga-bunga, dan pegunungan di sekelilingnya. Setelah kembali ke orang bijak itu, ia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Tapi di mana tetes minyak yang saya percayakan kepada Anda tadi? Tanya si orang bijak. Si anak melihat sendok di tangannya dan minyak itu sudah tidak ada. Lalu orang bijak itu berkata kembali, nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan kepadamu. Rahasia kebahagiaan adalah
dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini, dan tidak pernah melupakan tetes-tetes minyak di sendok. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

kamu segera. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampai ke dalam nadi naga demi jinem aku tahu.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku.

RR Isi Bolga dengan esensi buku. The Road, karya Cormac McCarthy, adalah novel yang menggambarkan kisah kelam dan penuh ketegangan antara seorang ayah dan anaknya yang bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik. Latar ceritanya adalah bumi yang tandus dan hancur akibat bencana yang tidak dijelaskan secara rinci. Seluruh lingkungan tertutup abu dan kehidupan hampir punah. Manusia yang tersisa kebanyakan berjuang untuk bertahan hidup, seringkali dengan cara brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang ayah yang tidak disebutkan namanya, dan putranya yang masih kecil melakukan perjalanan menyusuri jalan yang panjang menuju ke arah selatan dengan harapan menemukan tempat yang lebih aman dan hangat. Mereka membawa sedikit persediaan seperti pakaian dan makanan yang mereka dapatkan dengan susah payah di sepanjang perjalanan. Keduanya harus menghadapi ancaman bahaya dari lingkungan yang keras, cuaca ekstrim, serta kelompok manusia lain yang kejam dan kanibalistik. Meskipun dunia yang mereka jalani penuh kekejaman, ayah dan anak ini tetap berusaha menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sang ayah selalu mengajarkan putranya untuk membawa api, metafora yang melambangkan harapan, kebaikan, dan kelangsungan hidup yang bermoral di tengah-tengah kehancuran. Hubungan mereka yang sangat erat menjadi sumber utama dari harapan dan kasih sayang dalam novel ini. Dengan gaya penulisan yang minim dialog dan penuh deskripsi visual yang suram, The Road menawarkan perenungan mendalam tentang ketahanan, cinta, dan makna hidup di dunia yang tidak lagi menawarkan masa depan yang jelas. McCarthy menyuguhkan gambaran dunia yang gelap dan brutal, tetapi di dalamnya terselip kekuatan ikatan manusia yang masih mampu menyinari kegelapan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Inilah kami Tuhan, Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami, hadir di tengah-tengah kami, yang senantiasa menolong.

Pendengar, kita akan jelang menit ke-30 saat ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan Mutiara Kristen yang dimana pagi ini hadir dengan judul Upah Bagi Orang Yang Setia bersama Frankie Tutuhetunewa. Selamat pagi dan selamat menantikan selepas lagu yang berikut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu, dan kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, ya Allah Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang hari hidup kami, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menetapkan hati untuk hidup setia di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bahkan kita harus setia sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, kalau kita membaca kalimat yang terakhir, dikatakan seperti ini: hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu: setia sampai mati. Saudara perhatikan itu, saya katakan sekali lagi, pilihan hidup kita hanya satu: setia sampai mati. Jadi mari kita periksa diri kita masing-masing, apakah saat ini dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita benar-benar ada dalam keadaan yang setia. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, hidup di dunia ini penuh dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Apakah itu popularitas? Apakah itu kedudukan, kekayaan, pangkat dan jabatan, bahkan kehormatan? Ini semua ditawarkan oleh dunia, dan banyak orang mengejar akan hal itu, saudaraku, karena mereka berpikir kalau mereka bisa mendapatkan semuanya itu, maka mereka akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Mereka sudah tidak memikirkan lagi bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua yang mereka miliki itu tidak akan dibawa sampai di kekekalan. Saudara perhatikan itu, hidup sebagai orang percaya itu kita harus memilih untuk tetap setia mengiring Tuhan. Dan kita harus sadar, kesetiaan itu diuji, ya. Diuji lewat berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai tantangan. Artinya, kesetiaan itu bisa diuji melalui penderitaan. Kalau tadi di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 kita baca bagian terakhir, ini kan perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna yang menderita. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian pertama dikatakan begini: jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lalu di dalam kalimat terakhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi begini saudaraku, kesetiaan yang sejati itu tidak terlihat ketika hidup kita itu nyaman, melainkan ketika hidup kita itu ada di dalam berbagai persoalan, berbagai masalah, bahkan penderitaan yang kita alami. Saudaraku, dunia mungkin menawarkan jalan yang pintas yang membuat kita bisa saja kompromi dengan apa yang dunia tawarkan demi kenyamanan hidup kita. Tetapi orang percaya yang benar
tidak akan kompromi dengan berbagai tawaran dunia. Orang percaya yang benar akan tetap setia bertahan sampai akhir, atau dengan kata lain seperti yang firman Tuhan katakan, sampai mati. Kalau kita setia sampai mati, barulah kita akan menuai upah dari kesetiaan itu. Apa itu? Mahkota kehidupan. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, mahkota ini bukan sekedar simbol, perhatikan itu, bukan sekedar simbol, tetapi gambaran dari kemenangan kekal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus berkata begini di dalam 2 Timotius 4, kalau kita melihat ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, jadi kita harus melihat, kita harus mengerti bahwa mahkota kehidupan itu adalah janji. Janji bahwa kesetiaan kita itu tidak akan sia-sia. Saudara, perhatikan ini. Dunia mungkin tidak menghargai kesetiaan kita, tetapi Allah menilai dengan sempurna. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Dunia mungkin tidak menghargai kesetiaan kita, tetapi Allah menilai dengan sempurna. Itulah kenapa Rasul Paulus bisa berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi di sini kita harus benar-benar menyadari bahwa kita akan mendapat upah dari kesetiaan kita. Apa itu? Upahnya adalah mahkota kebenaran, dan kita akan menerimanya di kekekalan. Tetapi ingat, kalau kita tidak berjuang selama kita masih hidup di dunia ini, dalam pengiringan kita akan Tuhan, kalau kita tidak tinggal tetap dalam kesetiaan, maka bahayanya adalah kita bisa kehilangan upah. Ingat, upah bagi orang yang setia itu kan pada akhirnya akan menerima mahkota kebenaran. Tetapi kalau kita tidak setia, bahayanya adalah kita bisa kehilangan upah itu. Saudara, perhatikan itu. Di dalam 2 Yohanes 1, kalau kita membaca ayat 8, dikatakan begini, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi kita harus bertahan sampai di ujung kehidupan kita. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan sekalipun di dalam perjalanan hidup ini ada berbagai persoalan, tantangan, masalah, bahkan penderitaan yang harus kita alami. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu yang ditulis di dalam Matius 24 ayat 13. Saudara, kita juga harus mengerti, kesetiaan itu bukan saja untuk hal-hal yang besar, melainkan juga dalam hal-hal yang kecil. Karena firman Tuhan katakan begini, seperti yang ditulis di dalam Lukas 16 ayat 10, dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau dikatakan setia dalam perkara kecil, contohnya bisa saja seperti ini.
kita setia di dalam menjaga hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, setia di dalam doa, setia di dalam persekutuan dengan Tuhan dari hari lepas hari, setia di dalam pelayanan kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, setia untuk bisa mengampuni orang lain, setia untuk menjaga kekudusan hidup, setia untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Percayalah, Allah Bapa di sorga itu sangat menghargai kesetiaan itu, sekecil apapun itu, saudaraku. Semua itu bernilai, semua itu berharga. Jadi kita harus tetap memiliki komitmen hidup dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita mau setia sampai akhir, kita mau bertahan sampai akhir. Karena firman Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Saudara, perhatikan ini. Kesetiaan itu adalah jalan menuju kehidupan kekal. Nah, di sini kita harus mengerti, kesetiaan itu bukan sekedar kewajiban kita sebagai orang percaya, melainkan bukti kasih kita kepada Allah, bukti kasih kita kepada Kristus. Ya, karena firman Tuhan katakan begini, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 15, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita setia, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2, tapi sekarang kita baca ayat 11 bagian akhirnya, dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu berbicara tentang kebinasaan kekal. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus memilih tidak kompromi lagi dengan dunia ini, tetapi kita setia kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa di sepanjang umur hidup kami, kami mau setia di dalam pengiringan akan Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu selama kami hidup di dunia ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sibolga dengan esensi buku Brave New World karya Aldous Huxley adalah novel distopia yang menggambarkan sebuah masyarakat masa depan di mana kontrol teknologi dan pengaturan sosial telah mencapai puncaknya. Diterbitkan pada tahun 1932, buku ini mengeksplorasi tema seputar kebebasan individu, teknologi, dan hedonisme dalam dunia yang tampaknya sempurna namun penuh manipulasi. Kisahnya berlatar di Wall Street, sebuah masyarakat yang dikendalikan oleh pemerintah pusat yang kuat. Manusia tidak lagi lahir secara alami, akan tetapi dibiakkan dan dikondisikan secara genetik di laboratorium. Sistem kasta yang ketat mengatur peran dan status setiap individu sejak lahir. Kebebasan personal digantikan oleh ketergantungan pada teknologi, hiburan dangkal, dan obat bernama soma yang digunakan untuk menghindari rasa sakit dan penderitaan. Emosi yang kompleks, seni, agama, serta pertanyaan eksistensial telah dihilangkan demi stabilitas sosial. Tokoh utama dalam novel ini adalah Bernard Mark, seorang anggota kasta alpha yang merasa terasing dari masyarakatnya. Bernard mempertanyakan nilai-nilai masyarakat yang diatur ketat oleh prinsip kesenangan dan kontrol. Ia kemudian bertemu dengan John, seorang pria yang lahir secara alami di luar Wall Street dan membawa John kembali ke peradaban modern. John, yang disebut The Savage, menjadi kontras hidup dari masyarakat yang terkontrol karena ia memiliki pemikiran yang lebih bebas dan nilai-nilai yang lebih manusiawi. Melalui pertemuan antara Bernard, John, dan dunia yang terkontrol, Huxley menggali kritik tajam terhadap konsumerisme, dehumanisme, dan ancaman teknologi terhadap kebebasan individu. Brave New World menyajikan peringatan tentang bahaya masyarakat yang terlalu terobsesi dengan kesenangan dan kestabilan, mengorbankan kebebasan dan identitas manusia sejati. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga diguyur hujan ringan. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga diguyur hujan ringan. Informasi tersebut disampaikan Arief Siregar, Perakirawan BMKG FL Tobing Tapanuli Tengah. Perakiraan cuaca berlaku mulai Jumat hingga Sabtu mencakup wilayah Batang Toru, Pinang Sori, Pandan, Sibolga beserta Barus. Sekitarnya, kondisi cuaca pagi dan siang diperkirakan mengalami hujan ringan hampir merata seluruh wilayah pengamatan BMKG hari ini. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca berawan diperkirakan terjadi seluruh kawasan Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga secara umum malam hari. Suhu udara wilayah pengamatan berkisar 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi sepanjang harinya. Arah angin wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga umumnya bertiup dari barat mencapai kecepatan 10 knot sepanjang pengamatan berlangsung. Selanjutnya ia meminta masyarakat tetap waspada menghadapi perubahan cuaca ketika beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi gelombang laut mencapai ketinggian antara 1,2 hingga 2 meter yang diperkirakan terjadi di wilayah perairan Pantai Barat Sumatera Utara serta perairan timur Kepulauan Nias. Pendengar, Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus menyampaikan harapannya terhadap semua stakeholder agar menghasilkan data yang berkualitas. Sebab data yang baik dan benar akan menjadi pondasi utama dalam hal perencanaan pembangunan sebuah daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Toba saat membuka kegiatan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi peningkatan literasi statistik bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Toba yang digelar oleh BPS Toba di Labersa Hotel Kamis lalu. Komunikasi, koordinasi, dan diplomasi serta peningkatan literasi statistik ini dilaksanakan dalam rangka penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dan literasi statistik bagi pemerintah daerah Kabupaten Toba, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, BUMN, instansi pemerintah vertikal, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Pada pertemuan ini juga disampaikan sosialisasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS Toba pada tahun 2026, yaitu survei strategis berupa sensus ekonomi 2026, SE 2026, data tunggal sosial ekonomi nasional ataupun DTSEN, pembinaan statistik sektoral PSS, pembinaan desa cinta statistik atau cantik, serta pojok statistik POTI. Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdiri Sibarani, mengajak serta menghimbau kepada masyarakat agar dapat menghilangkan pandangan dan pikiran buruk terhadap penyandang disabilitas. Hal itu disampaikannya tidak lain karena penyandang disabilitas ini sering dianggap sebagai aib. Mirisnya, bahkan mendapatkan diskriminasi atau kekerasan hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Dijelaskannya, penyandang disabilitas adalah juga bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Meski para disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental maupun hal lainnya. Menurutnya, meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, namun mereka mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah dan didampingi. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka dan tidak dijadikan sebagai alat ajas manfaat. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita sepekan selengkapnya disampaikan Lia Nasution.

0: pendengar, sejumlah informasi berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 10 Mei 2026. Masinton Pasaribu mengakui Pemkab Tapanuli Tengah lamban tangani pemulihan pasca bencana.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Pernyataan ini secara lugas disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara perayaan Pasca Ukumene Tapanuli Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
2: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kemunduran itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapanuli Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.
0: Masih belum sejahtera, hingga saat ini nelayan masih terus terjerat sejumlah kasus.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di kedua daerah ini. Pasalnya, pada kurun waktu 5 tahun terakhir, banyak nelayan kecil di kedua daerah ini yang terpaksa berurusan dengan pihak penegak hukum akibat tersandung kasus tindak pidana. Harapan itu diutarakan Nurmadi, pengamat sosial yang juga praktisi perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Alasan yang sering diungkapkan terkait persoalan tindak pidana yang kerap membelit nelayan kecil, kata Nurmadi, hampir seluruhnya akibat persoalan buruknya ekonomi nelayan, hingga nelayan kecil mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang ilegal, seperti pemboman ikan hingga menjadi kurir narkoba.
4: Nelayan sendiri masih terbatas, tapi keuangannya kurang baik sehingga gampang dipengaruhi melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal.
3: Kemudian Nurmadi berharap agar pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin memperbanyak porsi pelatihan keterampilan bagi nelayan dan keluarganya untuk mendorong lahirnya nelayan-nelayan mandiri di kedua daerah ini. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pemkab Tapanuli Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
2: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sawulan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sawulan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukang. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Kabupaten Deli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara menekankan pentingnya penguatan fasilitas laboratorium sebagai kunci mewujudkan pelayanan kesehatan modern dan berkualitas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.
5: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Tarifar Pasaruan Tabarat, saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti prinsip besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
6: Bapak Ibu, rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini Rumah Sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah Rumah Sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga Rumah Sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
5: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu mengajarkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
0: Sejumlah desa di Tapanuli masih terisolir dan butuh perhatian dari pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk lebih memberikan perhatian serius terhadap warga yang bermukim di desa-desa terpencil dan terisolir yang ada di daerah ini. Permintaan itu diutarakan Saprida Lindu, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di Pandan Tapanuli Tengah. Selain termarginalkan dan luput dari perhatian pemerintah daerah, warga yang tinggal di desa-desa terpencil dan terisolir, kata Saprida, juga kerap menjadi korban diskriminasi. Sejumlah perlakuan diskriminasi dialami warga di desa terpencil dan terisolir, seperti diskriminasi di dunia pendidikan dan juga diskriminasi dalam penerimaan akses layanan dan pembangunan dari pemerintah daerah. Kondisi ini, kata Saprida, akan membangun kesenjangan di tengah warga dan bisa menjadi faktor pemicu ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah daerah.
7: Dari dulu sampai sekarang masih terdapat misalnya kesenjangan yang tidak merata, sering mendapat diskriminasi dalam berbagai bentuk. Bisa diskriminasi di sekolah, diskriminasi dalam memperoleh akses layanan dari pemerintah.
3: Karena itu, kata Saprida, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan mampu mengurai akses-akses keterisoliran dan diskriminasi terhadap warga di desa terpencil dengan melakukan pembangunan yang bisa mendongkrak tingkat perekonomian, kesehatan, dan pendidikan warga di desa terpencil. Dini Syahaan melaporkan.
0: Bantuan jaminan hidup pasca bencana dari pemerintah pusat belum merata mengcover seluruh korban banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengonfirmasi bantuan jaminan hidup atau JADU pasca bencana belum merata mengcover warganya korban banjir bandang dan longsor. Hal ini diungkapkan pelaksana harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapanuli Tengah Ardiansah Rahab. Fakta yang disampaikan Ardiansah saat menghadapi puluhan orang warga melakukan aksi unjuk rasa menuntut realisasi buntut pasca bencana di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah. Pada momen itu ia bersama dengan tiga pejabat asisten Sekda Kap Tapanuli Tengah yaitu Jonedi Marbun, Basiri Nasution dan Nur Jalilah, serta pelaksana harian Kepala BPKAD Tapanuli Tengah Boy Rahman Hasibuan.
8: Kita daerah itu posisinya mengusulkan, ya tolong dicatat, kita daerah mengusulkan, kita data kita usulkan. Nah yang terjadi saat ini, usulan kita itu yang sudah turun dari pusat adalah di tahap pertama. Tahap kedua, Bapak, udah kita usulkan ini, proses naik ke atas.
1: Di hadapan pengunjuk rasa, Ardiansah menjelaskan kriteria penerima bantuan JADUP berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2026 Pasal 11. Peraturan tersebut menyebut sasaran penerima manfaat adalah penyintas bencana yang tinggal di hunian sementara atau huntara dan menempati hunian tetap atau huntap. Bantuan JADUP dari Kementerian Sosial disalurkan kepada perwakilan atau kepala keluarga yang terdata sebagai korban terdampak banjir bandang. Proses pendataan dimulai dari desa dan kelurahan oleh enumerator atau petugas lapangan untuk kepentingan pengumpulan data. Enumerator juga bertanggung jawab melakukan pencocokan, pencatatan, dan responden untuk keperluan survei atau penelitian dengan cara mendatangi rumah warga, didampingi aparat desa dan kelurahan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Sektor pendidikan memiliki peran penting dalam merekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Sektor pendidikan di Indonesia diharapkan semakin meningkatkan perannya dalam mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan generasi muda yang merupakan penerus tongkat estafet cita-cita perjuangan bangsa. Harapan itu disampaikan Hendra Saputra saat menjawab RRI terkait upaya merekat persatuan dan kesatuan bangsa. Hendra yang juga mantan ketua KNPI Kota Sibolga ini menilai, pada saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda yang menurut Hendra, salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman akan sejarah bangsa pada diri generasi muda.
9: Ini tentu disebabkan pemahaman tentang sejarah bangsa ini. Kondisi ini yang sebenarnya perlu dibenahi oleh pemerintah, terutama di sektor pendidikan. Saya melihat justru sikap kebersamaan, kemudian materi-materi pendidikan yang menciptakan sikap nasionalisme juga semakin kurang. Generasi muda cenderung tidak peduli dan bahkan merasa tidak memiliki. Ini yang harus dibenahi.
3: Kemudian Hendra meyakini dengan memperbanyak materi terkait nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman dalam setiap lingkup pendidikan di Indonesia, rasa kebersamaan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan semakin terjaga. Demikian Dini Siahaan melaporkan.
0: Derasnya arus modernisasi membuat keberadaan becak dayung kian terpinggirkan dan berdampak pada menurunnya penghasilan para penariknya.
10: Keberadaan becak dayung di tengah kota kini semakin terancam. Arus modernisasi yang menghadirkan transportasi lebih cepat dan praktis membuat becak tradisional ini kian kehilangan pelanggan. Para penarik becak dayung mengaku penghasilan mereka turun menurun drastis. Kehadiran becak mesin yang lebih diminati masyarakat menjadi tantangan terbesar yang sulit mereka hadapi. Herman, seorang penarik becak dayung, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, omset yang ia peroleh dalam sehari hanya berkisar Rp30.000. Kondisi ini menimbulkan harapan besar kepada pemerintah. Herman menginginkan adanya perhatian dan solusi nyata agar tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman.
11: Cuman yang awak harapkan itu ada sekolah. Ya mudah-mudahan begitulah ada perhatian pemerintah terhadap becak dayung, bagi penarik becak dayung. Karena pendapatan gratis turun disebabkan karena udah banyak saingan becak mesin. Mudah-mudahan pemerintah kalau misalnya nanti mendengar ya dikumpulkan kami, dikasih solusi ataupun bagaimana.
10: Herman juga berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga keberadaan becak dayung sebagai transportasi tradisional tetap dapat dipertahankan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup para pengemudinya. James melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan. Untuk edisi minggu ini, sampai jumpa.

Pendengar, sebelum kami akhiri buletin berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Pendengar, selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 7 saat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Dan tentunya kami juga masih menyapa Anda pendengar yang masih mendengarkan kami. Selamat menantikan berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta selepas lagu ataupun hiburan yang kami pilih di pagi ini.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan investasikan secara besar-besaran di sektor tersebut.